0: 9.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Pagi hari ini masih ditemani bersama dengan Raffiana dan kita akan bergeser ke saluran WhatsApp K Radio. Ada Sobat Imawati yang pagi hari ini seperti biasa memberikan update informasinya. Cuaca di Puger yang masih pagi hari ini dingin, tapi kalau siang sampai malam panas, informasi dari Sobat Imawati. Berbeda ya, seperti di daerah kota, pagi dingin, kemudian siang sampai sore panas, nanti masuk ke malam sampai subuh tuh dingin, Sobat K. Itu kalau aku rasain ya, masih terasa rasa bedidingnya. Kemudian juga dari Sobat Imawati share nih menu-menu makan bergizi gratis untuk hari ini dari SPPG Jember Puger, Puger Kulon 1. Wah, nampaknya sangat enak sekali ya. Ada menu utamanya, ada nasi, kemudian juga ada lele fillet katsu, tempe orek kecap, mix vegetable, kemudian juga ada semangka dan pisang. Penerima manfaatnya ada 2.576 orang. Ada porsi besar, porsi kecil, dan juga ada nilai gizinya. Kemudian juga kalau ada yang alergi, ini juga diinformasikan bagi yang alergi ikan ataupun alergi kacang. Nah, ini yang penting sekali Sobat K. Semangat selalu ya Sobat Imawati dan semoga lancar untuk segala aktivitasnya. Nah Sobat K, kita akan bergeser ke informasi hot news ya Sobat. Tentu saja informasi ini dari Kabupaten Jember, di mana pemerintah Kabupaten terus memperkuat pelayanan publik melalui program Bunga Desaku. Saat berkunjung di Kecamatan Tanggul pada Selasa 28 Juli lalu, Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran pemerintah berdialog langsung dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kepala sekolah, hingga mengunjungi lansia yang hidup sebatang kara. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat pelayanan publik melalui program Bunga Desaku. Saat berkunjung ke Kecamatan Tanggul pada Selasa 28 Juli 2026, Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran pemerintah berdialog langsung dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kepala sekolah, hingga mengunjungi lansia yang hidup sebatang kara. Menurut Bupati, kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat menjadi cara untuk memastikan setiap persoalan warga dapat diketahui tanpa perantara. Selain menyerap aspirasi, kunjungan tersebut juga bertujuan menghindari kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah sekaligus menyamakan semangat seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas. Gus Fawaid mengatakan salah satu target besar pemerintah daerah adalah menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui program home care, setiap keluarga terutama warga kurang mampu diharapkan dapat memperoleh layanan dokter keluarga sehingga akses kesehatan semakin mudah dijangkau. Bupati menegaskan, meski pemerintah daerah menghadapi pemangkasan anggaran, Pemkab Jember tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan aparatur, tunjangan tambahan penghasilan atau TPP bagi ASN dipastikan tidak dipangkas, sementara kepastian status P3K terus juga dijaga. Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah tetap berupaya mengembangkan berbagai program prioritas, termasuk memperluas layanan home care agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Bupati menambahkan, fokus pembangunan pada tahun 2025 hingga tahun 2026 masih diarahkan pada pembenahan pelayanan publik yang mendasar, mulai dari kemudahan pengurusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan gratis, hingga peningkatan kualitas pendidikan. Setelah fondasi pelayanan tersebut diperkuat, pemerintah akan mengalihkan perhatian pada percepatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2027, terutama perbaikan jalan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Pelayanan publik ya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa di 2025 sampai 2026 kami akan fokus kepada pembenahan pelayanan publik, yang mungkin kadang dianggap sekali oleh orang, tapi itu sangat fundamental. Contohnya,

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Nah, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat. Masih dari Kabupaten Jember. Diduga serobot lahan dan ancam pakai senpi. Pak Sutri dilaporkan ke Polres Jember, Sobat K. Dari seorang warga Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, melaporkan pasangan suami istri berinisial BS dan WN ke Polres Jember. Laporan tersebut terkait dengan dugaan penyerobotan lahan, intimidasi menggunakan benda yang diduga senjata api, serta dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan. Kuasa hukum pelapor M. Husni Tamrin pada Rabu siang menjelaskan, awalnya terlapor menyewa lahan dengan nilai 2,5 juta rupiah per tahun. Setelah berjalan 2 tahun, pemilik lahan memutuskan tidak memperpanjang masa sewa, sehingga meminta penyewa mengosongkan lokasi. Saat diminta meninggalkan lahan, suami terlapor diduga mengeluarkan benda diduga sepucuk pistol dari dalam tas. Meski senjata tersebut tidak diarahkan kepada korban, tindakan itu dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap pemilik lahan. Selain itu, terlapor juga diduga menggunakan surat perjanjian dengan tanda tangan pemilik lahan dan salah seorang saksi yang tidak sesuai dengan tanda tangan asli, sehingga muncul dugaan pemalsuan dokumen. Di sisi lain, terlapor juga diketahui mengajukan gugatan perdata ke pengadilan terkait perkara tersebut. Atas kejadian itu, Tamrin meminta Polres Jember mengusut tuntas dugaan kepemilikan senjata api dan pemalsuan tanda tangan. Tamrin juga menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan proses gugatan perdata yang sedang berjalan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Pada triwulan 1 2026, perekonomian wilayah Sekar Kijang khususnya di Banyuwangi menunjukkan kinerja yang solid dengan seluruh kabupaten mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Demikian diungkapkan Kepala OJK Jember Aris Budiman saat temu media 2026 di Banyuwangi pada hari Rabu 29 Juli 2026. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Sekar Kijang tetap terjaga, didukung oleh kinerja sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengelolaan, hingga menjadi modal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan penguatan sektor jasa keuangan di daerah.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM membawa kabar. Dalam rangka memperkuat literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Situbondo mendirikan Taman Baca Hijau DEDU Wisata KK 26 Desa Olean, Kecamatan Situbondo. Program hibah pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui skema pendanaan program hibah PKM DPPM tahun 2026. Harapannya kawan, Taman Baca Hijau yang berada di kawasan Edu Wisata KK 26 ini mampu menarik serta meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus menanamkan kesadaran lingkungan sejak usia dini.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar. Pemkot Batu perkuat koordinasi pembangunan desa. Pemerintah Kota Batu memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Batu Nur Rohman kawan dalam rapat koordinasi bersama perangkat daerah dan kepala desa. Nur Rohman menekankan pentingnya perencanaan yang matang, komunikasi yang intensif, serta penyelesaian kendala secara bersama agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif. Selain itu, pendampingan kepada pemerintah desa juga akan diperkuat agar setiap program berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Solo memastikan hingga saat ini belum ada wilayah yang mengalami krisis air bersih atau kekeringan. Namun BPBD mengajak masyarakat tidak kehilangan waspada akan dua potensi bencana lainnya, yakni kebakaran lahan dan pemukiman serta angin kencang. BPBD tetap mengantisipasi dampak buruk krisis air bersih dengan menyiagakan jajaran personel serta sarana dan prasarana pendukung, mulai dari penyediaan toren penampungan air hingga armada mobil tangki air bersih yang siap bergerak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Tentu saja nanti Raffiana gak sendirian, akan ditemani dengan Sobat Eri Ali Davi untuk membagi informasinya berkaitan dengan informasi yang akan terupdate dalam newsroom. Nah, di pagi hari ini tentu saja sudah tergabung Sobat Eri yang ada di newsroom untuk membagikan informasinya di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dulu Sobat Eri. Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat Raffiana, selamat pagi Sobat K dimanapun kalian berada. Semoga kalian di hari Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026 ini, semoga tetap diberikan nikmat, sehat, kemudahan, kelancaran, keamanan, kecintaan, dan ke apapun itu yang terbaik lah untuk Sobat K dimanapun kalian berada ya.
1: Amin, begitu. Semoga tetap keberkahan,
2: keamanan, kesempurnaan. Gitu. Ya, karena kan sesuai dari pepatah Bulgaria ya, pernah berkata okay. Carlo Ancelotti Buffon del morale se.
1: Oh, apa itu artinya?
2: Artinya bersenang-senanglah kamu ketika hari Kamis karena besok Jumat dan Sabtu adalah hari libur untuk kamu yang libur hari Sabtu. Tapi kalau hari Minggu itu libur semua.
1: Belum tentu juga.
2: Belum tentu juga, ada
1: belum
2: juga
1: tentu
2: yang masuk
1: juga. Iya, betul banget Sobat K. Jadi tetap semangat ya.
2: Betul.
1: Tetap semangat dan positive vibes tentunya. Di pagi hari ini Sobat Eri sudah mengantongi beberapa informasi.
2: Betul, karena selain uang yang bisa dikantongi, mm-hmm. informasi yang valid juga harus dikantongi dan disampaikan seluas-luasnya.
1: Oke, informasinya apa aja nih begitu. Sobat Eri?
2: Ini ada dua informasi, yang salah satunya masih tentang gelaran GFC 2026 kemarin. Bahwa ada satu keluhan pengunjung yang diunggah melalui Instagram. Mungkin bisa dikatakan sebagai pungli ya,
1: okay,
2: tapi
1: okay.
2: Seperti apa informasinya?
1: Tentu saja dalam Issues Update berikut ini.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 sukses digelar pada 24 hingga 26 Juli 2026 di Central Park Jember, Jawa Timur dengan mengusung tema HEAL atau singkatan dari Humanity, Earth and Life. Di balik kemeriahan acara tersebut, sebuah unggahan dari wisatawan yang mengaku mengalami dugaan pungutan saat menonton karnaval ramai menjadi perbincangan di media sosial. Melalui sebuah unggahan di media sosial oleh akun @rida_oishi_kenko pada 28 Juli 2026 menyoroti adanya dugaan pungutan bagi pengunjung yang ingin duduk di area menonton Jember Fashion Carnival atau JFC 2026. Dalam video tersebut, pengunggah yang mengaku berasal dari Surabaya menyampaikan kekecewaannya setelah dimintai membeli makanan atau membayar sekitar Rp5.000 per orang agar dapat menempati tempat duduk yang tersedia. Dalam kolom komentar, Pemkab Jember kemudian merespon dan menyampaikan permintaan maaf serta akan menindaklanjuti dan mengevaluasi keluhan pengunjung tersebut kepada pihak-pihak terkait. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Goa, Siti Husniyah Talenrang, telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan baju seragam gratis SD dan SMP tahun 2025 dengan nilai Rp16 miliar. Sementara itu, kuasa hukum Bupati Goa, Amirullah Mapairo, mengatakan bahwa kliennya hadir memenuhi undangan penyidik dan menjalani pemeriksaan selama 8 jam dengan 18 pertanyaan. Menurut Amirullah, kliennya hanya dimintai keterangan terkait kepuasan masyarakat terhadap program seragam gratis untuk siswa SD dan SMP di Kabupaten Goa. Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan memeriksa Bupati Goa Siti Husniyah Talenrang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah SD dan SMP senilai Rp16 miliar tahun 2025. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.
3: Good morning.
0: Sound of Knowledge.

me in the middle of the night, I just think that

pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Jason Sambo. Pemirsa, 3 warga Palestina tewas dan 16 luka-luka dalam 2 serangan udara Israel di Jalur Gaza. Serangan pertama menghantam sebuah kendaraan sipil di kawasan Ramal, kota Gaza. Petugas kesehatan Rumah Sakit Shifa menyebut 1 orang tewas dalam serangan tersebut. Sementara itu, serangan lain menghantam area dekat tenda perkemahan di Khan Yunis, Gaza Selatan. 2 orang tewas dan 16 luka-luka. Militer Israel mengklaim serangan ini menargetkan 2 personel militer, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Serangan Israel di Gaza masih terjadi meski kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas telah berlaku sejak Oktober 2025. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 1.200 orang tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan. Sementara sejak Oktober 2023, lebih dari 73.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Informasi lain, kebakaran hutan melanda Pulau Kreta Yunani dan menyebabkan 2 petugas pemadam kebakaran tewas. Kebakaran terjadi di wilayah Retimno pada Rabu sore. Lebih dari 150 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Angin kencang membuat api cepat membesar sekaligus menghambat proses pemadaman. 4 helikopter dan 4 pesawat penjatuh air turut dikerahkan. Pemerintah setempat juga memerintahkan evakuasi di sejumlah wilayah dekat titik kebakaran. Kapal patroli penjaga pantai dan kapal swasta disiagakan jika evakuasi melalui laut diperlukan. Media lokal melaporkan 2 petugas yang tewas diduga terjebak di dalam kendaraan setelah kehilangan orientasi akibat asap tebal. Pada hari yang sama, seorang petugas pemadam kebakaran lainnya juga meninggal dunia saat menangani kebakaran hutan terpisah di wilayah Peloponnese, Yunani Selatan.

0: Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan kembali untuk Anda. Good morning.
1: Sound of Knowledge. Sejumlah mahasiswa Universitas Jember menghadirkan inovasi pembelajaran melalui sebuah permainan digital bertajuk Dirty Ledger. Game edukatif ini mengajak pemain berperan sebagai detektif ekonomi yang bertugas mengungkap berbagai dugaan kecurangan hingga kejahatan keuangan melalui analisis laporan keuangan dan pengumpulan bukti. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Sejumlah mahasiswa Universitas Jember menghadirkan inovasi pembelajaran melalui sebuah permainan digital bertajuk Dirty Ledger. Game edukatif ini mengajak pemain berperan sebagai detektif ekonomi yang bertugas mengungkap berbagai dugaan kecurangan hingga kejahatan keuangan melalui analisis laporan keuangan dan pengumpulan bukti. Permainan tersebut diperkenalkan dalam kegiatan peluncuran yang digelar di ruang Gate Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada Rabu pagi 29 Juli 2026. Dirty Ledger merupakan hasil kolaborasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Fakultas Ilmu Komputer UNEDS sebagai media pembelajaran berbasis studi kasus di bidang akuntansi forensik dan investigasi keuangan. Sesuai dengan namanya, istilah Dirty Ledger merujuk pada pencatatan keuangan yang tidak valid atau mengandung kejanggalan. Konsep itu kemudian dikembangkan menjadi permainan interaktif dengan sejumlah level, di mana pemain ditantang mengidentifikasi transaksi mencurigakan, mengumpulkan bukti, hingga mengungkap pelaku kejahatan finansial. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Istifada, mengapresiasi kreativitas mahasiswa dalam menghadirkan media pembelajaran yang dinilai mampu mengenalkan akuntansi forensik dengan cara yang lebih modern, menarik, dan mudah dipahami.
4: Jadi ini merupakan kolaborasi antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Game ini sebetulnya sejatinya adalah untuk memberikan literasi kepada Gen Z. Jadi di sini terkait dengan counting fraud, kemudian auditing fraud. Jadi adik-adik dilatih untuk investigasi ya, apakah laporan keuangan yang ditampilkan itu benar apa enggak? Jangan-jangan markup semua, jangan-jangan banyak bohongnya.
3: Amin. Sementara itu, Ketua Tim Pengembang Dirty Ledger, Diva Nolita Naila, mengatakan game ini dikembangkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan yang kian berkembang. Setelah melalui proses pengembangan selama sekitar 3 bulan, Dirty Ledger kini memasuki tahap uji coba dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Dan dalam waktu dekat, game tersebut dijadwalkan hadir di Google Play Store sehingga dapat diunduh dan dimainkan oleh masyarakat melalui perangkat Android.
5: Baik, jadi untuk pengembangan ini kami sudah melakukan konsepan dari sekitar bulan Maret dan April, kemudian kami sudah melakukan pengembangan di game sendiri. Untuk saat ini kami sudah mendaftarkannya sendiri di Google Play Store dan sedang dalam proses review sehingga mungkin dalam beberapa hari lagi sudah akan tersedia di Google Play Store dan dapat diunduh dan dimainkan secara meluas oleh masyarakat umum, bahkan siapapun yang dapat mengakses Google Play Store.

0: Kita kembali untuk menyimak update informasi bersama dengan Sobat Eria Lidaf yang ada di newsroom terkait dengan satu informasi ini, update ya, MK di mana pada siang hari ini akan memutuskan 3 perkara terkait dengan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG. Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Mahkamah Konstitusi siang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, terjadwal menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan uji materi atau judicial review di gedung MK di Jakarta Pusat. Berdasarkan jadwal persidangan, perkara yang akan diputus yaitu uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang diajukan oleh Reza Sudrajat, guru honorer, dan gugatan yang diajukan oleh Sibgatullah Mujadi. Kemudian, perkara yang diajukan oleh Rega Felix menguji Undang-Undang tentang APBN dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Ketiga perkara tersebut sama-sama berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan untuk pendanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Para pemohon mendesak MK menyatakan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menghapus dasar hukum yang melegitimasi pengalihan dana pendidikan untuk program tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, sidang kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali memasuki babak baru. Diketahui majelis hakim sebelumnya mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Dr. Tifa. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dan kabur sehingga batal demi hukum. Alhasil, pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel, mengatakan saat dikonfirmasi pada Rabu 29 Juli 2026 bahwa jaksa penuntut umum telah memperbaiki dakwaan dan telah melimpahkan kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Immanuel menyebut sidang pertama akan digelar pada Kamis 6 Agustus 2026. Perkara tersebut akan diperiksa oleh Majelis Hakim Kristina Endarwati dengan Hakim Anggota Rudi Rafli Siregar dan Matilda Kristina Katarina. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

0: Selamat pagi Sobat K, kembali di 102,9 K Radio. Masih barengan dengan Raviana Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi hot news Sobat K, di mana pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat layanan kesehatan berbasis jemput bola melalui program Home Care. Dalam rangkaian program Bunga Desaku di Kecamatan Rabi Puji pada Rabu 29 Juli kemarin, Bupati Jember Mamat Fawaid mendatangi rumah warga yang terindikasi stunting dan ibu hamil berisiko tinggi di Dusun Curah Meluwo, Desa Rowotamtu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat layanan kesehatan berbasis jemput bola melalui program Home Care. Dalam rangkaian program Bunga Desaku di Kecamatan Rambi Puji pada Rabu 29 Juli 2026, Bupati Jember Muhammad Fawaid mendatangi rumah warga yang terindikasi stunting dan ibu hamil beresiko tinggi di Dusun Curah Meluwo, Desa Rowotamtu. Bersama jajaran organisasi perangkat daerah dan tenaga kesehatan, Gus Fawaid memastikan warga memperoleh pemeriksaan kesehatan langsung di rumah. Saat memeriksa seorang ibu hamil dengan resiko tinggi, tim medis juga memanfaatkan layanan telemedicine dengan menghubungi dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Hal itu untuk memberikan penanganan dan rekomendasi medis secara langsung. Bupati Gus Fawaid mengatakan, pemeriksaan kesehatan terhadap warga akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Ia juga mengingatkan tenaga kesehatan agar tidak menggunakan istilah medis secara vulgar saat berkomunikasi dengan keluarga yang terindikasi stunting, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan masyarakat tetap terasa nyaman selama proses pendampingan. Tidak hanya fokus pada kesehatan, pemerintah Kabupaten Jember juga akan membantu merehabilitasi rumah warga yang tidak layak huni. Menurut Gus Fawaid, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan asta citra presiden. Program Home Care juga akan disinergikan dengan kerja kader posyandu yang selama ini telah berjalan di tingkat desa. Seluruh unsur mulai dari tenaga kesehatan, kader, hingga relawan dinas sosial akan dilibatkan agar pendampingan terhadap keluarga tepat sasaran dan berlangsung secara berkelanjutan. Gus Fawaid mengakui program Home Care masih tergolong baru sehingga masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Namun, semangat utama program ini adalah menghadirkan layanan dokter keluarga bagi masyarakat kurang mampu, sehingga pelayanan kesehatan dapat menjangkau warga secara lebih cepat, mudah, dan menyeluruh.
3: Alhamdulillah, kawan-kawan nakes sudah berjuang untuk melaksanakan Home Care. Tentu, kalau ada yang masih belum sempurna, tentu kita perlu waktu ya, karena ini adalah kebijakan besar. Tapi semangatnya kawan-kawan nakes dan seluruh jajaran dari dinas sosial dan semuanya, dari Kesmas dan semuanya, semangatnya luar biasa. Tadi kita coba Home Care, ya masyarakat bahagia. Tadi lihat sendiri, bisa ngobrol dengan dokter spesialis anak tadi, dokter Sobjin, karena ibu resiko hamil resiko tinggi. Kemudian tadi juga yang stunting, kita juga cek, dan insya Allah tiap bulan akan dicek. Namun tentu, kita tidak boleh pakai bahasa medis vulgar kepada mereka.

Satu single dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead baru saja diputarkan di pagi hari ini, yang lagi ramai dibahas oleh media sosial, di Instagram ya terutama. Untuk masyarakat Kabupaten Jember, ini lumayan lagi hangat-hangatnya, masih anget-angetnya, dari unggahan video di Instagram yang diunggah oleh akun Instagram Rida underscore Oishi underscore Kenko, di mana dalam video tersebut menjelaskan bahwa ada pungli di JFC tahun ini, Sobat K. Dan ini sudah biasa aja ya di untuk masyarakat yang nonton, itu udah merasakan sebenarnya udah cukup waktu yang lama bahwa memang terjadi pungli. Dari berbagai macam komentar di akun media sosial milik Rida ini, Sobat K, banyak masyarakat yang ternyata merasakan hal yang sama, bahwa saat mereka menonton JFC, misalkan menonton di sepanjang jalan itu ya, yang bagian depan, itu pasti dimintain uang, ya kurang lebih 5.000 agar masyarakat bisa nonton di sana. Dan ini akhirnya dikeluhkan oleh banyak warga, Sobat K, dari kolom komentar yang penuh dengan kritikan dan juga keluhan. Ini ternyata banyak sekali yang merasakan hal yang sama. Dan ternyata nggak cuma tahun-tahun ini aja ya, Sobat K. Hal itu akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meminta pungli kepada masyarakat untuk bisa menonton di barisan depan. Nah, padahal ini kan juga tidak diperkenankan ya, Sobat K, bahwa nonton JFC itu bebas untuk masyarakat bisa nonton dimanapun asal memang di tempat yang sudah disediakan. Kalaupun nggak bisa beli tiketnya, nah itu kan ada zona atau venue yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa nonton gitu ya. Tetapi sayangnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya manfaatkan untuk melakukan pungli, yang akhirnya harus memberikan uang ya sekitar 5.000 rupiah agar masyarakat bisa nonton di barisan depan. Nah, ini yang akhirnya membuat masyarakat berkeluh kesah di kolom komentar, di mana dari video yang diunggah oleh Rida Oishi Kenko ini ternyata juga dirasakan oleh banyak masyarakat. Dan ini juga sempat dikomentari oleh Ninggita dan juga Bubah Alfian ya, bahwa hal itu sangat-sangat tidak diperkenankan, Sobat K. Dari salah satu komentar dari Sobat K yang di akun Instagram Rida Oishi, ini dari Sobat Nurul, bahwa baru tahu kemarin pas lihat JFC di daerah alun-alun kalau duduk di depan harus bayar. Sudah ada karpet tertata rapi dan duduk di depan orang yang jualan katanya harus deket, harus beli. Nah, orangnya juga di sana saat harus duduk di depan itu ya, berdiri di depan itu harus membeli makanan di warung terdekat dia berdiri. Jadi harus membeli sesuatu gitu, Sobat K. Nah, ini apakah kamu juga merasakan hal yang sama saat melihat JFC di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya? Apakah pernah merasakan pungli ini, Sobat K? Apakah kamu kemarin justru juga dimintain sejumlah uang untuk bisa nonton di barisan depan? Atau seperti apa mekanismenya di lapangan, Sobat K? Karena banyak sekali masyarakat yang akhirnya speak up dengan masalah ini. Karena mungkin kemarin-kemarin masih belum ada yang speak up. Nah, tapi karena tahun ini banyak sekali yang nonton, membludak, dan akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini, Sobat K, akhirnya merasa tidak nyaman dan risih juga gitu ya. Apalagi kalau bukan warga Jember gitu. Apalagi kalau wisatawan dari luar daerah Jember yang ingin datang dan melihat JFC harus dimintai beberapa pungutan liar ini. Kan akhirnya bikin eventnya yang udah megah, yang udah bagus dan apik justru tercoreng gitu ya. Boleh untuk berbagi pendapat kamu ya, bagaimana dengan pendapat kamu terkait dengan hal ini? Apakah pernah merasakan langsung terkait dengan pungli ini, Sobat K, saat nonton JFC? Boleh kirimkan aja ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Magnitudo 7,1 yang mengguncang wilayah Kumamoto di Jepang bagian selatan. Tim penyelamat masih terus berupaya mencari korban yang masih hilang. Ratusan warga di wilayah Kumamoto kehilangan rumah akibat gempa. Pemerintah setempat mendata 18 orang meninggal dunia akibat musibah gempa bumi ini. Petugas kepolisian, pemadam kebakaran, dan relawan telah dikerahkan ke seluruh wilayah terdampak bencana. Lebih dari 8.800 orang mengungsi di 400 tempat penampungan. Pihak berwenang menyediakan fasilitas pendingin udara serta kebutuhan pokok di lokasi-lokasi tersebut, mengingat suhu udara yang sangat panas sedang melanda wilayah itu. Selain pemukiman warga, gempa juga meruntuhkan lantai 2 pusat perbelanjaan Aeon Mall di kota Kashima. Wilayah terdampak gempa mencapai 900 km di sebelah barat daya Tokyo. Demikian headline news saat ini. Headline news berikut akan hadir 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami. 102.9 K Radio.

Satu single dari Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, baru saja diputarkan di pagi hari ini. Mengawali informasi di jam 9, satu informasi terkait dengan dua terduga pencuri kopi di Gunung Pasang yang akhirnya ditangkap. Dua orang yang diduga mencuri hasil panen kopi di wilayah Afdeling Gunung Pasang, Kecamatan Panti, berhasil diamankan petugas keamanan perkebunan pada Rabu dini hari 29 Juli. Keduanya kemudian diserahkan ke Polsek Panti untuk menjalani proses hukum. Koordinator lapangan Afdeling Gunung Pasang, Yudi Hartomo, juga mengatakan, penangkapan berawal dari laporan petugas keamanan sekitar jam 10:30 malam yang menemukan dua sepeda motor mencurigakan berada di area perkebunan. Setelah menerima laporan tersebut, pihak perkebunan bersama petugas keamanan langsung bergerak menuju lokasi dan melakukan penyergapan. Sekitar pukul 00, dua orang yang diduga sebagai pelaku pencurian kopi berhasil diamankan. Keduanya kemudian dibawa ke kantor induk perkebunan untuk dimintai keterangan oleh manajemen sebelum akhirnya diserahkan kepada jajaran Polsek Panti. Yudi Hartomo juga menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua terduga pelaku berinisial AD dan PM yang merupakan warga perkebunan Sentul, Desa Suci, Kecamatan Panti. Keduanya juga mengaku telah melakukan pencurian kopi sebanyak dua kali. Hingga kini, kasus dugaan pencurian kopi tersebut masih dalam penanganan Polsek Panti untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

0: K Radio. Hit music, hot news.
1: Kita kembali untuk menyapa Sobat Eri yang ada di newsroom untuk bergabung bersama kita, membagikan informasinya. Kira-kira informasi apa aja nih yang akan disampaikan oleh Sobat Eri?
2: Rahasia.
1: Okay, ya. Boleh jadi, banget tuh rahasia.
2: Nah, jadi ada dua informasi yang akan aku sampaikan. Saya sampaikan ya buat Sobat Ki dimanapun kalian berada. Semoga kalian dimanapun berada tetap sehat walafiat dan siap mendengarkan dua informasi yang akan saya sampaikan. Yaitu berkaitan dengan KPK yang mengusut jumlah uang yang seharusnya dikembalikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli. Begitu. Selain itu juga ada ini mengenai polisi yang tengah menyelidiki dugaan pencabulan terhadap 4 santri di salah satu pondok pesantren di Kota Malang.
1: Baik.
2: Waduh, kenapa ya?
1: Nah, selengkapnya dalam isu update berikut ini.
3: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami jumlah yang harus dikembalikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diterimanya dari Bupati Kuantan Singing Suhardiman Ambi terkait pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Kamis 30 Juli 2026 mengatakan bahwa penyidik secara umum mendalami keterangan terkait pemberian sejumlah uang dolar Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan dan pengembalian uangnya. Penyidik masih terus mendalami apakah uang yang diberikan tersebut sudah seluruhnya dikembalikan. Pada hari yang sama, KPK juga memanggil 4 saksi yaitu Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Fadian Syah selaku Asisten Satu Pemerintah Kabupaten Kuansing atau Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuansing tahun 2024-2025. Fauzan Abdillah selaku Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Riau. Fauzan Abdillah selaku Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Riau, Rasid Asmianto selaku Kepala Desa Setiang Kabupaten Kuansing. Namun, keempat saksi yang diduga mengetahui pengembalian uang dari Menteri Kehutanan Raja Juli tersebut mangkir dari panggilan KPK. Beralih ke informasi selanjutnya, Polresta Malang Kota tengah menyelidiki dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan pencabulan yang diduga dilakukan seorang pengajar di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dalam perkara ini, polisi menerima laporan yang berkaitan dengan 4 korban, yakni terdiri dari 3 korban dewasa dan 1 korban yang tengah masih berstatus anak-anak. Kasus tersebut dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polresta Malang Kota pada 28 Juli 2026. Polisi memastikan laporan telah ditindaklanjuti dan kini masih berada dalam tahap penyelidikan. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobihin, mengatakan laporan tersebut telah diterima pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kasus dugaan pelecehan ini terjadi pada 22 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan 20.30 waktu Indonesia Barat di ruang kelas salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Klojen. Peristiwa ini bermula dari terlapor berinisial GM berusia 30 tahun yang diduga memanggil korban ke dalam ruangan secara bergantian sebelum melakukan perbuatan yang mengarah pada kekerasan seksual dan pencabulan. Penyidik juga memperoleh keterangan bahwa salah satu korban diduga sempat menerima perlakuan khusus berupa pemberian sejumlah barang dan ajakan keluar dari lingkungan pondok pesantren. Demikian dua informasi dari newsroom. Kembali ke studio.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Alifa membawa kabar pertama. Mahasiswa Universitas Jember menghadirkan inovasi pembelajaran melalui game edukatif bertajuk Dirty Ledger. Game ini mengajak pemain menjadi detektif ekonomi yang bertugas mengungkap dugaan kecurangan hingga kejahatan keuangan dengan menganalisis laporan keuangan dan mengumpulkan berbagai bukti. Dirty Ledger merupakan hasil kolaborasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Fakultas Ilmu Komputer UNEJ. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UNEJ, Istifadah, mengapresiasi inovasi tersebut karena mampu mengenalkan akuntansi forensik dengan cara yang lebih modern dan menarik. Ketua tim pengembang, Diva Nolita Naila Paramita, mengatakan game ini dirancang untuk melatih kemampuan berpikir kritis, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan finansial. Saat ini, Dirty Ledger memasuki tahap uji coba dan dalam waktu dekat akan tersedia di Google Play Store.
2: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Berbagai langkah pengendalian hama dilakukan petani di Kabupaten Madiun untuk mencegah kerusakan tanaman padi dan menghindari gagal panen. Petani menilai saat musim kemarau, lahan sawahnya kerap diserang hama jenis wereng. Salah satu petani yang terdampak adalah Sutilan, Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Sutilan bilang sekitar seperempat tanaman padi di lahan seluas 2 petak miliknya terserang hama wereng coklat. Serangan tersebut ditandai dengan daun padi yang menguning hingga mulai mengering akibat kerusakan pada bagian pangkal batang. Untuk mengendalikan penyebaran hama tersebut, ia menerapkan sistem pengairan berselang dan penyemprotan pestisida yang dilakukan secara rutin setiap 5 hari sekali.
3: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pendapatan parkir kota Surabaya naik setelah menerapkan sistem parkir digital atau non-tunai. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bilang salah satunya ada di Jalan Tanjung Anom. Sejak penerapan parkir digital diawasi langsung oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Jalan Tanjung Anom jadi salah satu kantong parkir untuk kawasan Jalan Tunjungan. Sabtu malam minggu, setoran biasanya 600 ribuan. Angkanya sekarang jadi 2,6 juta rupiah. Ini jadi bukti pola serupa bisa berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah dari lahan parkir yang menggunakan sistem digital atau non-tunai. Masyarakat diajak untuk terus aktif melapor apabila menemukan jukir yang menolak pembayaran digital atau menggunakan voucher.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Sobat K, kita akan mengupdate informasi terkait dengan cuaca di hari ini sobat. Dari BMKG Juanda memperkirakan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini, Kamis 30 Juli didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi sejak pagi hingga malam hari, serta peluang munculnya kabut atau asap pada dini hari. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah dengan peluang hujan ringan di sejumlah wilayah. Memasuki siang hingga sore, kondisi cuaca masih didominasi cerah dan tetap berpotensi disertai hujan ringan. Sementara pada malam hari, cuaca diperkirakan berubah menjadi cerah berawan dengan potensi hujan ringan. Dan memasuki dini hari, kondisi cuaca masih cerah berawan. Namun terdapat peluang munculnya kabut atau asap yang dapat mengurangi jarak pandang, terutama bagi pengguna jalan yang beraktivitas pada waktu tersebut. Suhu udara di Jawa Timur berkisar antara 11 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 46 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Di Laut Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum 28 knot atau sekitar 52 km per jam. Ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,7 meter. Sementara di Selat Madura, cuaca diperkirakan berawan dengan angin dominan dari arah timur berkecepatan maksimum 25 knot atau sekitar 46 km per jam. Gelombang laut diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,1 meter. Adapun di perairan selatan Jawa Timur, termasuk Kabupaten Jember ya, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin bertiup dominan dari arah timur, kemudian perkiraan tinggi gelombang berkisar antara 1,3 hingga 2,6 meter. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi nelayan maupun operator transportasi laut yang beraktivitas di wilayah perairan selatan Jawa Timur. Jadi tetap waspada dan selalu melihat bagaimana perkiraan cuaca di website resmi BMKG secara real time ya sobat, terutama untuk kamu yang melakukan aktivitas di lapangan, di luar ruangan, ini memang harus selalu sedia alat pelindung hujannya. Walaupun kita sudah OTW di puncak musim kemarau, tapi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga intensitas tinggi masih terjadi di Kabupaten Jember. Jadi tetap dibawa alat pelindung hujannya, perlengkapan hujan juga disiapkan. Jadi kalau sewaktu-waktu hujan bisa dipakai. Karena kalau udah masuk di siang atau sore ya, beberapa hari ini itu hujan lokal gak merata sobat. Bahkan di lingkar kampus aja beda jalan, itu sudah beda cuaca ya. Di jalan Jawa masih belum hujan, ternyata masuk di jalan Kalimantan sudah turun hujan. Nah ini yang gak bisa kita perkirakan sobat ya. Jadi tetap untuk antisipasi saja. Begitupun dengan nelayan ataupun masyarakat dengan bekerja sebagai operator transportasi laut, untuk selalu hati-hati karena gelombang diperkirakan juga cukup tinggi ya, 1,3 sampai 2,6 meter.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: dipersembahkan oleh K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu ini sebagian barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama 3 tersangka lainnya. Penahanan dilakukan setelah KPK memeriksa para pihak secara intensif dalam kasus dugaan suap fee proyek dan jual beli jabatan lingkungan Pemkab Pemalang. Usai menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam, Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi. Anom terlihat mengenakan rompi tahanan oranye khas KPK dengan tangan diborgol dan langsung digiring petugas menuju mobil tahanan. Saat dikonfirmasi wartawan, Anom menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya. Namun Anom membantah melakukan jual beli jabatan, sementara 3 tersangka lainnya memilih diam dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan. Sebelumnya KPK mengamankan 21 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Selasa malam di sejumlah lokasi. Mereka juga menyita uang lebih dari 2 miliar rupiah yang diduga berkaitan dengan fee proyek di Dinas PUPR Pemkab Pemalang serta dugaan jual beli jabatan. Selain Anom Widiantoro, KPK menetapkan 3 tersangka lainnya yakni Lili BDS, Haris, dan juga Dias.
1: Video nih.
2: Gimana Pak? Dalam situasinya kita minta maaf semua.
3: Minta maaf ya.
4: Jual berapa Pak? Jual beli jabatannya ini Pak?
3: Apa sih Pak sebenarnya Pak? Ada yang jual Pak?
2: Gak ada.
3: Kalau proyek gimana Pak? Yang soal pembangunan jalan itu Pak?
2: Gak ada
3: Pak.
0: Kita beri informasi lainnya pemirsa, Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat membagikan 10.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di desa Sungai Belidak Kuburaya. Distribusian ini dilakukan menggunakan 2 truk tangki PMI yang berkapasitas 10.000 liter air bersih. Sejak pagi hari warga terlihat sudah membawa dirigen dan juga mengantri untuk mendapatkan air bersih. Bagian air ini dilakukan akibat kering yang terjadi selama sebulan terakhir yang menyebabkan warga-warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan, pendistribusian 1 juta air bersih untuk warga masyarakat yang kesulitan air bersih di masa musim kemarau.
5: Ini berada di Sungai Belidak, Kabupaten Kuburaya, mendistribusikan kurang lebih 10.000 liter air dengan menggunakan 2 truk tangki Palang Merah Indonesia. Ini adalah komitmen 1 juta air mengalir. Air pegunungan yang kita bawa untuk mengalirkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan pada musim kemarau ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita terus bergerak di seluruh wilayah yang menghubungi kami di call center 0812-87060 dan kita akan coba untuk mendistribusikan ke mereka-mereka yang membutuhkan dengan menggunakan 2 truk tangki ini.
0: Demikian Headline News kali ini pemirsa, Zona Bisnis akan kami lanjutkan dengan sejumlah informasi. Di antaranya, pemerintah memastikan ancaman gagal panen akibat El Nino Godzilla tidak akan mengganggu ketahanan pangan nasional. Informasinya kami hadirkan saat lagi.

0: 89.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Sobat K, rencana pemerintah Kabupaten Jember menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2027 melalui skema pinjaman daerah masih menjadi pembahasan serius di Badan Anggaran atau Banggar DPRD Jember. Pasalnya, opsi tersebut diproyeksikan menimbulkan beban bunga pinjaman hingga sekitar 37 miliar rupiah per tahun. Dalam pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2027, proyeksi defisit APBD Jember mencapai 986,045 miliar rupiah. Angka tersebut terungkap saat pendalaman materi antara Banggar DPRD Jember dan tim ahli. Tim ahli Banggar Hermanto Rahman menjelaskan, defisit terjadi karena proyeksi belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan. Secara teori, defisit dapat ditutup melalui 4 sumber pembiayaan, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan pinjaman daerah. Dari 4 skema tersebut, penerimaan pinjaman daerah menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan karena sumber pembiayaan lainnya dinilai belum mampu menutup seluruh kebutuhan anggaran. Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan, saat ini hanya ada 2 alternatif utama untuk menutup defisit, yaitu memanfaatkan silpa yang melakukan pinjaman daerah. Karena menurutnya, penggunaan silpa relatif tidak menjadi persoalan, sedangkan skema pinjaman masih memerlukan kajian mendalam karena akan membebani APBD pada tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Selain pokok pinjaman, pemerintah daerah juga harus menanggung bunga yang diperkirakan mencapai 37 miliar rupiah setiap tahun. Karena itu, DPRD meminta kejelasan mengenai kemampuan keuangan daerah, skema pinjaman, serta mekanisme pembeliannya sebelum kebijakan tersebut diputuskan. Berdasarkan proyeksi ruang fiskal APBD Jember tahun 2027 diperkirakan meningkat menjadi 4,5 triliun rupiah. Namun di sisi lain, belanja daerah juga naik hingga sekitar 5,5 triliun rupiah sehingga kemunculan defisit anggaran yang cukup besar. Dalam rancangan pembiayaan, defisit tersebut direncanakan ditutup melalui silpa tahun anggaran 2026 sebesar 200,4 miliar rupiah dan pinjaman daerah senilai 786,5 miliar rupiah yang direncanakan berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur Persero.

0: Kita kembali untuk menyimak update informasi bersama dengan Sobat Eri yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla selama 90 hari mulai 1 Juli hingga akhir September 2026. Penetapan dilakukan setelah dampak musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Ponorogo. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan di kantor BPBD Ponorogo pada Rabu 29 Juli 2026 bahwa keputusan tersebut diambil karena musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Masun menambahkan, musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lebih lama dibandingkan rata-rata musim kemarau selama dua dekade terakhir. Meski pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan penetapan siaga sejak akhir Mei 2026, Pemkab Ponorogo memilih memantau perkembangan cuaca di lapangan. Beralih ke informasi selanjutnya, di balik tawa dan keceriaan anak-anak di sekolah darurat SDN Suradita Sukabumi, terselip pengalaman di kelas yang kerap mereka jalani untuk bisa mengenyam pendidikan. Hal itu terutama berkaitan dengan kondisi musim atau cuaca yang sedang terjadi, yang berdampak pada kondisi di dalam kelas. Apabila saat musim kemarau, dalam ruang kelas mereka merasakan panas dan gerah. Sebaliknya, saat musim hujan, tak jarang para siswa terkena cipratan air yang masuk melalui tembok tanpa penutup dan atap yang sudah bocor. Hal tersebut dirasakan Uki, siswa kelas 4 sekolah darurat SDN Suradita Sukabumi, yang mengaku bahwa ia belajar dengan kondisi sering terkena cipratan air dari area dinding belakang yang terbuka. Selain itu, Uki juga merasakan kepanasan saat musim kemarau apabila ia sedang belajar di dalam kelas. Selain merasa tidak nyaman akibat kondisi cuaca, Uki juga mengaku sering terganggu akibat suara bising dari kelas lain. Suara bising tersebut disebabkan akibat tembok yang beralaskan papan triplex dan bilik bambu sehingga pembelajaran dari kelas lain terdengar masuk pada ruangan yang berdampingan. Demikian dua informasi dari newsroom. Kembali ke studio.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Di jam 10:30 ini Sobat UK, kita akan bergeser ke informasi nasional. Dari Indonesia dan Cina menjajaki kerjasama strategis di sektor perumahan, mulai dari transfer teknologi, penyediaan lahan, hingga pembiayaan. Kolaborasi akan difokuskan pada penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Ni Hong, Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Cina di Jakarta pada Rabu 29 Juli kemarin. Mereka membicarakan pengalaman masing-masing, baik di Indonesia maupun Tiongkok, mengenai bagaimana menangani masalah di sektor perumahan, bagaimana menangani backlog perumahan bagi rakyat yang belum memiliki rumah, dan juga bagaimana menangani backlog bagi rakyat yang sudah punya rumah tapi tidak layak huni. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2025, backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih mencapai 9,6 juta unit. Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan kedua negara. Pertemuan yang berlangsung selama 3 jam itu turut membahas bagaimana program strategis perumahan di Indonesia dan Cina. Salah satu isu yang disoroti ialah pemanfaatan lahan secara efektif untuk pembangunan hunian di kawasan perkotaan. Pemerintah Indonesia juga mendorong pembangunan rumah subsidi yang memperhatikan aspek lingkungan dan berkelanjutan. Ni Hong menilai pembahasan kerjasama perumahan antara Indonesia dan Cina berlangsung terbuka serta memiliki arti penting bagi hubungan kedua negara. Pemerintah Cina juga akan mendorong pelaku usaha dari negaranya untuk terlibat dalam pengembangan sektor perumahan di Indonesia, terutama untuk mendukung pembangunan hunian berkualitas. Karena kondisi di tiap negara ini memang berbeda ya Sobat K, sehingga tantangan yang dialami dan dihadapi juga akan berbeda. Jadi, pihaknya berkenan untuk saling belajar dan mencari solusi bersama. Setelah pertemuan antar kedua negara ini, pihaknya akan memastikan bisa menciptakan lebih banyak semangat pada persahabatan yang akrab.

0: time. K-Radio.
1: Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI Jawa Timur mendukung upaya Kementerian Kesehatan meningkatkan mutu layanan rumah sakit melalui sistem akreditasi berbasis hasil klinis atau clinical outcome. Namun, PERSI mengingatkan agar penilaian ini tidak hanya berfokus pada tingkat kesembuhan pasien karena perbedaan kondisi rumah sakit dan karakteristik pasien di setiap daerah. Dr. Bangun Trapsila Purwaka, SPOG, Mkes Ketua PERSI Jember, Ketua PERSI Jawa Timur sepakat. Tujuan Menteri Kesehatan untuk mendorong rumah sakit memberikan layanan berkualitas hingga pasien sembuh merupakan hal baik. Namun, menurutnya, indikator keberhasilan layanan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil pengobatan. Di satu sisi bagus, dari Menteri menginginkan untuk rumah sakit memberikan layanan yang berkualitas sehingga pasien sembuh dan itu diukur. Di sisi lain, kondisi pasien dan kondisi rumah sakit di setiap daerah berbeda. Di Surabaya, menikmati layanan kesehatan yang prima, tetapi di luar Surabaya masih ada rumah sakit yang fasilitasnya belum seperti yang diharapkan. Menurut Bangun, yang seharusnya menjadi tolok ukur utama adalah rumah sakit telah memberikan pelayanan sesuai standar yang telah disepakati, bukan semata-mata hasil akhir kesembuhan pasien. Ia juga mengingatkan potensi dampak yang tidak diinginkan jika status akreditasi langsung diturunkan karena tingginya angka kegagalan, tindakan medis atau rendahnya tingkat kesembuhan, karena menurutnya rumah sakit bisa jadi enggan menerima pasien dengan kondisi kritis atau terminal karena khawatir mempengaruhi nilai akreditasinya. Bangun menilai, arah kebijakan Kemenkes saat ini sangat menitikberatkan pada mutu layanan yang diidentikan dengan tingkat kesembuhan pasien. Padahal menurutnya, rumah sakit juga sedang menghadapi tekanan biaya operasional yang terus meningkat. Menurutnya, setiap tindakan medis, termasuk operasi, memiliki risiko sehingga evaluasi harus dilakukan secara proporsional. Terkait dengan sistem akreditasi yang berlaku saat ini, Bangun menilai mekanisme yang ada sebenarnya sudah cukup komprehensif. Ia mengingatkan bahwa sistem akreditasi rumah sakit telah diterapkan sejak 1998 dan kini berkembang menjadi standar yang jauh lebih kompleks. Ia menambahkan saat ini sistem akreditasi telah memiliki sekitar 1.000 indikator penilaian sehingga pembinaan dari pemerintah lebih dibutuhkan dibandingkan sanksi yang berpotensi membingungkan rumah sakit. Menurut Bangun, salah satu penyebab kegagalan pelayanan medis dapat berasal dari kesalahan diagnosis yang berdampak pada tindakan medis berikutnya. Karena itu, evaluasi terhadap mutu layanan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya melihat dari hasil akhir. Ia juga menilai istilah sembuh perlu memiliki definisi yang jelas sebelum dijadikan indikator utama akreditasi rumah sakit. Jadi yang disebut sembuh itu seperti apa? Seperti pasien stroke, kalau sudah bisa berjalan, apakah itu bisa sembuh? Nah, terminologi sembuh ini perlu disepakati bersama ya Sobat K. Menurut dari Bangun, memang penting untuk rumah sakit memberikan layanan terbaik, sangat memperhatikan keselamatan pasien dan memberikan layanan yang bermutu.

0: Eva Mac dengan Salt baru saja diputarkan Sobat K menjelang di jam setengah 12 siang ini. Dan kita kembali untuk memberikan informasinya bersama dengan Sobat Eri yang ada di newsroom terkait dengan Tukin ya. Ini kemarin juga telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kenaikan tunjangan kinerja prajurit TNI dan pegawai Kemhan. Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pemerintah menargetkan persoalan sampah di kawasan perkotaan dapat diselesaikan secara menyeluruh sebelum 2029 melalui pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung mengatakan dalam acara groundbreaking pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Lekok Nangka, Jawa Barat pada Kamis 29 Juli 2026 bahwa arahan tersebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto agar penanganan sampah dilakukan dari hulu hingga hilir, sekaligus menjadikan sampah sebagai sumber energi baru terbarukan. Ia mengatakan target tersebut juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 hingga 2029 melalui pengembangan pembangkit listrik berbasis pengolahan sampah. Menurut Yuliot, pemerintah juga telah memperkuat regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan atau Kemhan dan prajurit TNI. Kenaikan tunjangan kinerja itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 tahun 2026. Karo Infohan Sekjen Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo saat dihubungi pada Kamis 30 Juli 2026 mengatakan bahwa Kemhan juga telah menerima salinan peraturan dan saat ini sedang menindaklanjuti pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kemhan menyebut baik kebijakan tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja Kemhan serta TNI. Rico menjelaskan secara prinsip besaran nilai tunjangan kinerja dalam salinan perpres yang beredar sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran perpres. Ia menjelaskan dalam lampiran perpres, KSAD, KSAL, dan KSAU ditetapkan menerima tunjangan sekitar Rp48 juta per bulan. Selanjutnya, Kasum TNI, Wakasat, Wakasal, dan Wakasau sebesar Rp44 juta per bulan. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi turun langsung menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh pabrik tembakau dan buruh tani tembakau. Bupati menegaskan bahwa buruh pabrik tembakau dan buruh tani tembakau memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan industri tembakau yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Sumenep.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mencatat peningkatan laporan konflik antara manusia dan satwa liar selama musim kemarau, khususnya kemunculan monyet ekor panjang di kawasan permukiman kota Semarang. Kepala Resort KSDA Wilayah Semarang, Rimbawanto, mengatakan hingga pertengahan tahun pihaknya telah menerima 15 laporan dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti. Menurutnya, musim kemarau mendorong satwa liar keluar dari habitatnya untuk mencari makan dan air. Setiap satwa yang dievakuasi akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi sebelum ditentukan apakah dilepas liarkan kembali atau dititipkan ke lembaga konservasi.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar 40,4 miliar untuk mendukung program beasiswa tahun 2026 tahap 2. Pendaftaran beasiswa dimulai 1 hingga 31 Agustus, sementara pendaftaran beasiswa lanjutan dijadwalkan pada 5 hingga 21 Agustus. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Anwar Mutardo mengatakan, beasiswa tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

Sobat, karena udah hampir di jam 12 siang, sudah waktunya Raffiana dan juga Sobat Eri yang ada di newsroom juga ikutan pamit ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di saluran WhatsApp Ke Radio dan berbagi kabarnya. Dan Ke Perspektif nanti lanjut lagi di jam 2 bersama broadcaster selanjutnya. Jadi stay tune terus di 102,9 Ke Radio.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, kembali lagi di K Perspektif ya, siap untuk menemani kamu sampai jam 8 malam, Sobat K. Dan juga hari ini, Sobat, bertepatan dengan akad masal KPR Sejahtera, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLLP dan Kredit Program Perumahan Rakyat. Sobat K, wah, ini sedang ada acara seremonial ya, dan ditayangkan secara live di beberapa stasiun TV. Sobat K, mudah-mudahan ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Ditambah juga kemarin ada kabar terkait dengan rumah KPR ya, yang masuk dalam program subsidi pemerintah untuk jatah di Provinsi Jawa Timur tuh ada beberapa sebagian yang ternyata untuk lahannya, sertifikasi lahannya itu masih lahan persawahan yang dilindungi, Sobat K, masih belum bisa dijadikan untuk perumahan, Sobat. Mudah-mudahan kedepannya bisa segera teratasi, dan juga untuk kamu yang sudah punya mimpi punya rumah atau mungkin hari ini sedang akad rumah baru, sedang mempersiapkan rumah juga, lagi scrolling-scrolling rumah baru juga, pengen KPR, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya Sobat K, dan juga kelancaran dalam menabungnya, dalam mencicilnya, dan semoga bisa sesuai dengan hati kamu ya. Semoga semuanya bisa punya rumah, Sobat K. Dan juga di hari ini, Sobat, tentu saja seperti biasa, Alifa akan menemani kamu seperti biasa, dan nanti juga akan ada teman dari Newsroom, Sobat K, yang juga kita akan berkabar di hari ini, update informasi terbaru seperti biasa, sampai jam 8 malam. Untuk kamu, Sobat, hari ini sudah sampai mana? Di jam 14.06, adakah yang mungkin lagi survei-survei apa gitu? Bisa dikabarkan update-nya ya di 08.11.37.8.10.29 seperti biasa, sambil kita nikmati satu single dari Hara berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Siang hari ini sudah bergabung di WhatsApp kita. Jamnya cantik, 14.14. Di jam dan menit yang cantik ini, Alifa bacakan update informasi dari Sobat Yuka ya. Tadi masuk di jam 14.10. Sobat Yuka lagi ada di titik SMP 2 Jember ya. Tepatnya di ini bersisihan juga dengan rumah sakit Jember Klinik ya, Sobat K. Dan di sana itu terjadi memang kepadatan yang rutin, penumpukan kendaraan juga yang rutin. Yang di sana itu setiap kali pulang sekolah dan juga jam masuk sekolah, Sobat K. Dan kalau kata Sobat Yuke, usulannya mungkin bisa ditambah jembatan penyeberangan dan titik jemput agak ke timur atau sebelah Domar, Sobat K. Dan ini juga sebenarnya sudah sering disampaikan oleh pendengar ke radio ya Sobat Yuka. Dan kita juga sempat beberapa kali menyampaikan ke pihak Dishub dan juga pihak Satlantas Polres Jember beberapa waktu yang sudah berlalu. Karena memang cukup sering baik di pagi hari maupun di siang hari pada saat pulang jam pulang sekolah ya. Dan ini pada saat itu jawaban dari Dishub adalah akan dilakukan pendampingan. Tapi mungkin masih dalam tahap juga ya. Dulu kalau nggak salah juga Alifa pernah tahu juga di waktu itu datang rapotan ponakan ya di SMP 2 itu ada salah satu proyek yang akan nyambungin gedung sekolah yang ada di sisi kiri dan kanan gitu, jadi ada jembatannya gitu, cuman entah itu akan eksekusinya kapan dan juga akan apakah bisa berfungsi sebagai jembatan penyeberangan juga. Karena kalau kita lihat sekarang ya Sobat K, memang ketika jam segini lah ya, bahkan ini udah lewat 16 menit. Bahkan dari Alifa ingat waktu itu Alifa ada naik kereta jam 14.15 sampai sana itu sekitar jam 14-an lah, 14.05 gitu ya. Itu udah padat banget di sana dan yang berjajar itu jemputan-jemputan siswanya juga, ojol juga berjajar di situ. Kalau dulu waktu Alifa sekolah ya, lepas keluar dari gerbang itu langsung ke arah halte atau menuju ke titik-titik tunggu lin. Kalau sekarang pada nunggu di gerbang sekolah untuk menunggu ojol. Dan ini nampaknya juga yang menimbulkan kepadatan rutin Sobat K setiap siang hari ketika jam pulang sekolah. Dan juga ditambah di sebelahnya ada rumah sakit, dan pas banget itu pintu keluar dari rumah sakit Jember Klinik ya. Mudah-mudahan nanti kita akan coba sampaikan lagi ke pihak di Supato Satlantas kira-kira apakah akan ada tindakan tersendiri atau mungkin ada pendampingan khusus ya terkait dengan hal ini, nanti akan Alifa sampaikan juga. Terima kasih banyak update-nya Sobat Yuka, karena ini disuarakan juga oleh pendengar ke radio sebagian besar yang rutin melintas di sana baik pagi hari maupun siang hari, ternyata keluhannya sama ramainya itu luar biasa. Padatnya luar biasa dan memang crowdednya crowded penyeberangannya juga Sobat K. Terima kasih banyak update-nya Sobat Yuka. Untuk kamu juga Sobat K, lagi ada di mana kamu di siang hari ini, bisa share juga bagaimana kondisi terbaru di sana. Dan juga kemarin kalau nggak salah ada perbaikan jalan di sekitar Tawang Alun ya. Siang hari ini apakah juga sudah selesai, bisa dikabarkan update-nya di 08 11 37 8 10 29. Baru saja Alifa tanyakan ini dikirim oleh Sobat Fiar, mengabarkan perjalanan dari Bangsal Sari ke Mangli cuacanya cerah dan lalu lintas sangat lancar, tidak ada kendala apapun. Wah, terima kasih banyak, berarti yang di dekat Tawang Alun juga sudah aman ya Sobat Fiar ya. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya, perjalanannya hari ini untuk Sobat Fiar. Dan juga terus bisa berkabar ya Sobat Ki dimanapun kamu berada di 08 11 37 8 10 29. Nih update khusus nih, masih bersama Sobat Fiar yang diperbaiki. Jalan di depan Tawang Alun ini sudah selesai, tapi masih ditutupi. Tapi kondisi lalu lintasnya juga sudah lancar ya, Sobat VR. Jadi tinggal jalan aja. Mungkin ada kepadatan sedikit, tapi kayaknya tidak terjadi ya Sobat VR, karena Sobat VR bilangnya lancar dari Bangsal Sari ke Mangli. Mudah-mudahan aman terus aktivitas hari ini ya Sobat VR dan Sobat Yuke. Jangan lupa makan multivitaminnya juga. Jangan lupa untuk air putihnya, karena kita sudah masuk musim kemarau. Tentu saja siang hari ini panas banget. Jangan sampai kondisi tubuh kamu kurang terhidrasi ya. Pastikan tubuh kamu terhidrasi dengan baik dan cukup.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, sudah bergabung di WhatsApp kita juga sudah ada Sobat Lukas mengabarkan jalur Jember Bondowoso lewat Tasnan, kondisinya lancar. Wah, bersyukur sekali nih siang hari ini di beberapa ruas terpantau lancar ya. Update dari Sobat VR tadi juga lancar, Sobat Lukas juga mengabarkan lancar lewat Tasnan. Dan by the way, Tasnan ini masih buka gak ya, Sobat Lukas? Karena ini kan dulu jadi satu destinasi wisata yang cukup viral karena dia... Mungkin kalau anak 90-an atau 2000-an ngerti ya, dulu video-video yang dijual kaset Tasnan. Dan juga tadi, tapi ya Sobat Kei, maksud Alifa ini di kawasan SMP 2 tadi yang cukup padat dan butuh waktu juga untuk melintas di kawasan tersebut karena memang masih jam pulang sekolah. Jadi harap untuk tetap hati-hati dan waspada, tetap berkabar juga di WhatsApp kita. Dan juga kata Sobat Lukas, udah tutup lama. Oh, oke. Waktu itu sempat masih buka sampai tahun 2000 berapa ya? 2010-an kayaknya Alifa kesana masih buka. Kok 2010? Kayak lebih sebelum 2010 deh, itu masih buka. Ternyata sekarang udah tutup. Wah, angker beneran tuh kayaknya. Hati-hati ya Sobat Lukas, Sobat VR, dan juga Sobat Luka. Mudah-mudahan Sobat Yuke, maksud Alifa, Sobat Yuke, Sobat VR, dan Sobat Lukas, mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya, perjalanannya, dan terus bisa berkabar di WhatsApp ya. 08 11 378 1029.
0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kali ini tentu saja Sobat Kei, Alifa tidak sendirian, tapi sudah ada kawan dari Newsroom, ada Reza Nasution.
2: Ya, halo Sobat Alifa.
1: Halo, apa kabar Reza?
2: Baik selalu.
1: Sudah makan kah?
2: Sudah.
1: Sudahlah, jam 2 lah ya. Udah waktunya makan ketiga nih harusnya kan.
2: Waduh.
1: Tetap ya, harus jaga kondisi tubuh dengan betul, sebaik-baiknya. Dan juga kali ini ada update informasi terbaru yang sudah disiapkan oleh Reza Nasution. Ada update apa aja nih Reza?
2: Update-nya terkait sepak bola. Kan kalau tentang berita-berita sudah umum lah ya, atau segala macam ini tentang sepak bola, yang bagi suka sepak bola Sobat K. Ini yang pertama terkait Mancini itu kembali melatih timnas Italia demi lolos Piala Dunia. Dan yang kedua terkait Persebaya, yakni gelandang mudanya Tony Firmansyah menegaskan bahwa Persebaya itu bakal fokus di PSMS Medan dan menjelang kompetisi musim 2026-2027 akan mempersiapkan lebih baik pastinya.
0: Issues update 102,9 FM, Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Federasi Sepak Bola Italia resmi menunjuk kembali Roberto Mancini sebagai pelatih kepala tim nasional Italia. Presiden Giovanni Malago pada Selasa 29 Juli 2026, beliau mengatakan keputusan tersebut diambil karena Mancini dinilai telah memahami karakter tim dan mampu membawa Italia menghadapi tantangan dalam waktu singkat. Penunjukan ini menandai kembalinya Mancini hampir 4 tahun setelah meninggalkan Italia pada tahun 2023. Beralih ke berita berikutnya, gelandang muda Persebaya, Tony Firmansyah pada Rabu 29 Juli 2026 menegaskan timnya kini fokus menghadapi PSMS Medan pada laga kedua grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski menang 1-0 atas Persija Jakarta pada laga sebelumnya, Tony mengatakan tim tidak ingin terlena dan terus melakukan evaluasi bersama pelatih demi meningkatkan performa tim menjelang kompetisi musim 2026-2027. Nah, Sobat Alifa, kan kalau kemarin itu ada Piala Dunia. Nah, sekarang kan Piala Presiden. Nah, apa Sobat Alifa ini suka dua-duanya atau salah satu?
1: Jujur, kalau Alifa lebih excited dengan Piala Bupati.
2: Waduh.
1: Karena paling dekat ya. Betul. Dan kita selalu dapat update-nya dari pendengar kita, dilaksanakan di JSG juga.
2: Betul, betul.
1: JSG. Jadi memang ya, kalau Pildun ikut euforianya kan. Karena memang euforia Piala Dunia ini benar-benar di mana-mana.
2: Betul.
1: Dan berdampak juga sama promo-promo makanan juga.
2: Jadi para misalnya penjual tuh akhirnya ningkat lah ya pendapatannya.
1: Dan juga itu jadikan kesempatan sama outlet-outlet franchise juga untuk promo-promo pildun-pildun gitu loh. Betul, kayak di mana-mana euforia pildun tuh kerasa. Jadi ngikut euforianya. Tapi kalau Piala Bupati itu kayak cukup menarik gitu ya, karena menurut Alifa itu adalah tahap awal untuk talenta-talenta sepak bola di lokalan betul, bersinar.
2: Betul sekali. Tapi kan di sini juga namanya ada Piala Presiden. Piala Presiden berarti kan juga sama halnya talenta-talenta lokalnya juga ditingkatkan ini.
1: Reza suka ini berarti ngikutin Piala Presiden juga ya?
2: Lumayan.
1: Oke, mana nih? Biasanya jagonya yang mana kalau Piala Presiden? Adakah daerah-daerah yang sudah?
2: Oh ada, pastinya itu. Itu pelatih barunya Persija Jakarta yang sekarang lagi apa timnas itu loh. Sintayong.
1: Oh itu lagi naik juga sekarang. Kira-kira nanti dia bakalan berhasil gak ya?
2: Nah itu gak tahu itu.
1: Nah kita tunggu aja nih di Piala Presiden tahun ini nih. Kalau Sobat kayak gimana? Apakah juga excited dengan Piala Presiden tahun ini? Coba sampaikan pendapat kamu ya. Jagoan kamu siapa? Juga sampaikan di WhatsApp Khalifa dan Reza di 0811 378 1029.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Tim Reaksi Cepat atau URC Macan Blambangan dari Unit 1 Satreskrim Polresta Banyuwangi berhasil membongkar dugaan praktek penyelundupan puluhan ribu benih bening lobster atau BBL ilegal yang bernilai fantastis. Dalam operasi penindakan presisi tersebut, petugas mengamankan 23 ribu ekor BBL jenis pasir siap selundup yang dikemas dari dalam 5 box styrofoam, 1 unit kendaraan operasional, serta menangkap 3 orang tersangka. Tindakan tegas jajaran kepolisian ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai 3,45 miliar rupiah.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo punya harapan besar kepada petugas program Keluarga Harapan PKH untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam perbaikan data kemiskinan. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang, kalau data kemiskinan di Situbondo belum valid, sehingga banyak bantuan sosial dari pemerintah daerah maupun pusat yang salah sasaran. Petugas PKH yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tingkat bawah diharapkan bisa menghasilkan data kemiskinan yang valid sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan angka kemiskinan dapat ditekan.
3: Selanjutnya saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. 20 koperasi merah putih berdiri di Kota Batu, 4 wilayah masih terkendala lahan. Pemerintah Kota Batu telah membentuk 20 koperasi desa atau kelurahan merah putih, KDKMP, dari total 24 desa dan kelurahan. Kecamatan Junrejo dan Bumiaji telah menuntaskan pembentukan koperasi di seluruh wilayahnya, sementara 4 wilayah di Kecamatan Batu masih terkendala ketersediaan lahan. 4 wilayah yang masih dalam tahap penyelesaian yakni Desa Pesanggrahan, Desa Sidomulyo, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Ngaglik. Kendalanya meliputi proses legalitas tanah, pengajuan pemanfaatan lahan yang belum disetujui pemerintah pusat, hingga tidak tersedianya aset lahan milik pemerintah. Meski demikian, seluruh KDKMP di Kota Batu telah berbadan hukum dan saat ini tinggal menunggu peningkatan kapasitas SDM sebelum beroperasi penuh.
4: Masih dari Solo, Davin di Radio Solo mengabarkan, saat musim kemarau tiba, sejumlah warga Boyolali memanfaatkan area pinggiran yang mengering dan bebas genangan untuk dijadikan lahan pertanian musiman. Bercocok tanam di kawasan Waduk Cengkli memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan sawah konvensional karena kemudahan akses sumber air. Karena itu, para petani menganggap aktivitas bercocok tanam di pinggiran waduk sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu sekaligus menambah penghasilan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Di tengah starting up-nya home care ya Sobat K, masih soal dunia kesehatan di Kabupaten Jember. Ini ada update soal program UHC atau Universal Health Coverage yang sudah berjalan Sobat K. Kalau home care kan dia masih baru starting up ya, baru kemarin benar-benar mulai masif untuk dimulai pendataan. Kemudian juga Gus Fawaid langsung memantau melalui program Bunga Desaku juga untuk starting up-nya. Tapi untuk UHC ini sudah berlangsung cukup lama Sobat K, dan kali ini ada temuan di mana DPRD Jember meminta salah satu rumah sakit daerah bisa segera mengembalikan uang jaminan pasien senilai 500 juta yang dipungut sebelum Pemkab Jember menerapkan program UHC. Bahkan Sobat K, permintaan tersebut menyusul temuan dari BPK ya. Dari BPK yang menjadi salah satu catatan Gubernur Jawa Timur dalam hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2025 Sobat K. Ketua DPRD Jember sekaligus Ketua Banggar atau Badan Anggaran Ahmad Halim pada Rabu 29 Juli kemarin menegaskan praktik penarikan uang jaminan pasien ini nggak lagi dibenarkan. Karena itu Sobat, dana yang masih tersimpan di kas salah satu rumah sakit daerah ini wajib dikembalikan kepada pasien, keluarga maupun ahli waris bagi pasien yang sudah meninggal dunia. Menurut Halim, nilai 500 juta ini merupakan akumulasi dari uang jaminan yang dipungut selama beberapa tahun sebelum kebijakan UHC diberlakukan di Kabupaten Jember. Sesuai rekomendasi dari BPK Sobat, seluruh dana ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Disampaikan juga, apabila terdapat kendala administratif seperti pasien sudah meninggal dunia atau kesulitan menelusuri ahli waris, pihak rumah sakit tetap berkewajiban menyelesaikan proses pengembalian sesuai dengan ketentuan. DPRD Jember sendiri juga akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan rekomendasi BPK ini dilaksanakan hingga tuntas. Selain menyoroti pengembalian dana jaminan pasien ya, DPRD Jember dikabarkan juga mencatat perlunya optimalisasi pendapatan daerah. Salah satunya yang jadi perhatian adalah realisasi penerimaan PBB yang masih belum mencapai target dan masih menyisakan kekurangan sekitar 6 miliar rupiah. Realisasi PBB Sobat K, pajak lagi, berarti hitungannya yang masih nyantol di masyarakat ini 6 miliar. Jadi ini gimana ya? PBB beberapa waktu lalu sempat ada perubahan ya Sobat K, sempat ada kenaikan juga. Jadi mungkin ada, ya bisa dibilang ada mungkin kendala tersendiri di masyarakat, bisa jadi ya kan. Dimana mungkin di sini bisa pemerintah starting up untuk jemput bola. Dan juga kalau untuk yang 500 juta masih nyantol di salah satu rumah sakit, ini kayaknya juga harus ada fungsi dari DPRD untuk mencari data dari penerima atau pemilik dari 500 juta akumulasi tersebut, sehingga tidak semuanya diserahkan ke rumah sakit kalau memang ingin cepat selesai. Kalau menurut Alifa sih gitu ya Sobat K. Kalau menurut kamu gimana? Mungkin ada di antara kamu yang dulu masih sebelum adanya program UHC itu sempat memberikan jaminan untuk pasien di keluarga kamu. Mungkin Sobat K bisa share juga ini jaminan yang seperti apa. Coba Sobat disampaikan ke WhatsApp ya di 08 11 378 10 29.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini ada kabar lagi Sobat Gay, masih dari DPRD Jember, dari bahasan serius di Banggar ya. Ada rencana dari Pemkab Jember untuk menutup defisit APBD tahun 2027 nanti melalui skema pinjaman daerah Sobat Gay. Dan ini masih jadi pembahasan di Banggar atau Badan Anggaran DPRD Jember. Karena opsi ini ya diproyeksikan akan menimbulkan beban bunga pinjaman sampai sekitar 37 miliar per tahun. Cukup besar toh angkanya. Dalam pembahasan rancangan KUA PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara di tahun 2027 nanti, proyeksi defisit APBD Jember mencapai 986,045 miliar rupiah. Angka ini terungkap saat pendalaman materi antara Banggar DPRD Jember dan juga tim ahli Sobat K. Tim ahli Banggar, Hermanto Rohman, yang juga seorang akademisi dari salah satu universitas negeri di Jember, menjelaskan defisit ini terjadi karena proyeksi belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Secara teori Sobat K, defisit ini bisa ditutup melalui 4 sumber pembiayaan, yaitu sisa lebih penghitungan anggaran atau SILPA, kemudian juga bisa melalui pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan pinjaman daerah. Dari 4 skema ini, penerimaan pinjaman daerah menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, Sobat. Mengapa begitu? Karena memang sumber pembiayaan lainnya dinilai masih belum mampu untuk menutup seluruh kebutuhan anggaran. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengatakan saat ini hanya ada 2 alternatif utama untuk menutup defisit, yaitu memanfaatkan silpa dan melakukan pinjaman. Menurutnya, penggunaan silpa relatif tidak menjadi persoalan, sedangkan skema pinjaman masih memerlukan kajian mendalam karena akan membebani APBD tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Tentu saja, Sobat Kini jadi satu kekhawatiran tersendiri ya. Selain terkait dengan pokok pinjaman, Widarto menyampaikan bahwa Pemda juga harus menanggung bunga yang diperkirakan mencapai 37 miliar setiap tahunnya. Karena itu, DPRD sendiri meminta kejelasan mengenai kemampuan keuangan daerah, skema pinjaman, serta mekanisme pengembaliannya sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Tapi sebenarnya ketika ini berada di taraf pemerintah daerah ya Sobat K, ada skema pinjaman dan juga sudah terpantau tanggungan bunganya ini cukup besar setiap tahun yang mencapai 37 miliar rupiah. Yang dipertanyakan adalah pendapatan dari daerah ini apakah memang benar-benar nanti akan tidak bisa ditingkatkan gitu loh. Sehingga ya mungkin kita ketika meminjam pasti akan ada rasa takut untuk tidak bisa bayar ya. Cuman Alifa rasa di Kabupaten Jember ini ada beberapa sebenarnya pos-pos strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk penyerapan PAD sebenarnya, yaitu pendapatan asli daerah, mulai dari parkir dan lain-lain ya Sobat Kay. Tapi kalau menurut kamu gimana? Ini benar-benar nggak nyampe ya berarti. Sampai akhirnya pemerintah kita harus mengambil pilihan untuk meminjam. Kalau menurut kamu gimana Sobat Kay terkait dengan hal ini? Coba share pendapat kamu ya. Kira-kira apa sih sebenarnya yang miss di Jember ini, khususnya dari penyerapan PAD-nya? Khususnya ya, dari penyerapan PAD-nya. Apalagi berbagai hal itu sudah dicoba ya untuk penyerapan PAD melalui parkir dan lain-lain. Tapi kok kayaknya gak pernah nyampe gitu. Gak pernah nyampe target. Kalau menurut kamu gimana Sobat Ki? Coba sampaikan pendapat kamu ya di 08 11 378 10 29. Kita discuss via WhatsApp.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Arif bergabung di WhatsApp kita. Mau tanya sedikit terkait dengan UHC. Untuk UHC sendiri nih, kita gak perlu ke puskesmas dulu. Kalau mau periksa langsung bisa ke RS. RS di sini yang punya pemerintah kan, yang sudah punya BPJS, bagaimana bisa ikut program UHC atau UHC untuk masyarakat yang tidak punya BPJS. Terus yang kedua, terkait dengan temuan BPK mengenai uang 500 juta ini, uang apa ya? Apakah yang pas mau periksa ditarik uang dulu atau bagaimana juga, karena sedikit gak paham terkait dengan temuan uang 500 jutaan ini yang harus dikembalikan. Ini yang karena jawabannya yang lebih singkat adalah yang kedua. Liva jawab yang kedua dulu ya Sobat Arif. Ini berdasarkan yang sudah disampaikan oleh Ketua DPRD Jember sekaligus Ketua Banggar, yaitu Bapak Ahmad Halim, disampaikan bahwa 500 juta ini merupakan akumulasi, Sobat Arif, akumulasi uang jaminan yang dipungut selama beberapa tahun sebelum kebijakan UHC diberlakukan. Jadi sebelum tahun 2025 ya. Ini kalau karena Alifa cek juga, kalau UHC di Kabupaten Jember ini kan baru berjalan efektifnya mulai tahun 2025. Berarti untuk penarikan yang 500 juta ini itu berlangsung sebelum tahun 2025, Sobat Arif. Jadi itu, dan itu juga akumulasi selama beberapa tahun. Nah, ini juga yang Alifa kurang ngeh juga ya. Mungkin apakah mungkin memang jaminan dari pasien yang diharuskan diberikan oleh yang diharuskan oleh rumah sakit atau bagaimana, itu juga Alifa masih kurang ngeh. Tapi yang jelas untuk yang 500 juta ini sudah ditarik sejak sebelum diberlakukannya UHC. Jadi di sebelum tahun 2025 itu ketika ada yang berobat dan dimintai jaminan, nah itu yang harus dikembalikan. Begitu Sobat Arif. Kemudian ini yang pertama ya. Yang pertama adalah terkait dengan UHC. UHC sendiri ini bagaimana? Ini Alifa barusan udah cek di website-nya Pemkab Jember ya. Sebenarnya siapa yang bisa menerima atau menggunakan fasilitas usaha UHC prioritas ini? Ini adalah seluruh warga Kabupaten Jember yang punya KTP dan KK asli Jember, mencakup semua lapisan masyarakat termasuk peserta BPJS kesehatan yang kepesertaannya nonaktif karena menunggak iuran. Jadi ini untuk mereka-mereka yang nggak pakai BPJS dan juga yang pakai BPJS tapi kepesertaannya nonaktif, Sobat Arif. Tapi ini hanya bisa digunakan oleh warga yang sedang sakit dan membutuhkan layanan kesehatan, Sobat. Pendaftaran BPJS melalui UHC juga tidak berlaku untuk warga yang tidak sedang berobat. Jadi memang untuk yang mereka yang tidak menggunakan BPJS atau BPJS-nya nonaktif karena ada tunggakan. Nah, ada cara tersendiri untuk daftar pada intinya untuk aktivasi layanan UHC prioritas. Yang pertama, harus membawa KTP dan KK asli Jember. Dokumen ini akan digunakan untuk verifikasi identitas dan juga kepesertaan, Sobat K. Kemudian nanti langsung datang ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit umum daerah yang sudah bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Misalnya rumah sakit Dr. Subandi, Balung atau Kalisat dan lain-lain yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan dan juga telah terdaftar sebagai mitra BPJS. Begitu Sobat Arif. Kemudian nanti dari KTP dan KK yang diserahkan, nanti petugas di fasilitas kesehatan akan input data, akan ngecek data tersebut, dan data ini akan diverifikasi oleh dinas kesehatan atau dinas sosial untuk memastikan keabsahannya. Setelah verifikasi berhasil, nanti datanya akan diteruskan ke BPJS kesehatan untuk aktivasi kepesertaan. Proses ini juga cepat kabarnya memungkinkan warga untuk bisa segera mendapatkan layanan kesehatan. Nantinya kalau sudah aktif kepesertaan UHC prioritasnya, warga bisa langsung berobat tanpa dikenakan biaya. Layanan ini juga mencakup berbagai jenis perawatan yang tersedia di fasilitas kesehatan mitra BPJS. Jadi pada intinya mungkin sederhananya ya, ini di BPJS kan sama Pemkab gitu. Jadi ketika memang sudah BPJS-nya nunggak atau tidak punya BPJS, nanti didaftarkan melalui KTP dan KK ke UHC prioritas begitu. Jadi emang harus registrasi dulu ke fasilitas kesehatan Sobat Arif, baik itu puskesmas maupun rumah sakit daerah yang sudah menjadi mitranya BPJS begitu. Jadi memang harus daftar dulu baru bisa digunakan. Nanti akan diverifikasi juga oleh Dinsos dan juga Dinas Kesehatan begitu Sobat Arif. Ini untuk yang tidak punya BPJS atau punya BPJS tapi nonaktif karena nunggak. Nah, di situ perbedaannya. Begitu ya Sobat Arif ya. Sementara untuk yang 500 juta ini tuh akumulasi dari sebelum tahun 2025. Jadi untuk UHC ini kan baru aktifnya, starting up-nya di tahun 2025. Nah, temuannya ini adalah akumulasi dari penarikan-penarikan yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2025. Terkumpullah 500 juta itu, terbaca ya oleh BPK 500 juta uang-uangnya masyarakat yang dianggap harus dikembalikan pada saat mereka berobat di tahun sebelum 2025, sebelum UHC diberlakukan begitu. Tapi ini juga ada tanda tanya sendiri sebenarnya kalau misalnya DPR juga nggak turun langsung untuk bisa mendata ya, mencari tahu kira-kira data dari siapa saja nih yang berhak atas 500 juta ini. Kalau nggak gitu mungkin nggak akan terserap dengan baik tuh, nggak akan tersalurkan dengan benar juga 500 juta yang dimaksud ini tadi. Tapi yang jelas memang ini uangnya itu terkumpul sebelum tahun 2025. Jadi memang ditarik oleh salah satu rumah sakit agar entah itu untuk jaminan pengobatan atau mungkin memang untuk biaya pengobatan yang dikeluarkan. Begitu Sobat Arif. Begitu. Jadi memang ya masa transisi ya. Jatuhnya masih ke masa transisi juga. Cuman untuk yang UHC tadi memang harus daftar dulu. Syaratnya KTP dan KK asli Jember itu. Bisa langsung ke puskesmas atau RSUD yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, nanti akan didaftarkan ke UHC prioritas. Nanti akan dikonfirmasi juga oleh Dinkes dan juga Dinsos. Begitu. Untuk nanti kalau sudah terdaftar baru bisa menikmati layanan dari BPJS ko BPJS. Menikmati layanan dari UHC prioritas di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini tadi. Jadi ya istilahnya mungkin sederhananya di BPJS kan pemerintah gitu Sobat K. Begitu ya. Mungkin ada lagi informasi terkait dengan yang 500 juta tadi khususnya ya. Karena ini juga agak ambigu juga ya. Ini bisa mungkin Sobat K yang juga dulu pernah berobat sebelum tahun 2025 dan ternyata ada jaminan atau ditarik biaya tertentu oleh rumah sakit daerah. Ini bisa di-share juga bagaimana experience-nya. Atau mungkin Sobat K juga paham kalau ternyata uangnya terserap di yang 500 juta itu yang ditemukan oleh BPK itu. Bisa share juga experience-nya di 08 11 378 10 29. Terima kasih ya pertanyaannya Sobat Arif. Untuk Sobat K juga yang sedang berada dimanapun siang hari ini, mudah-mudahan lancar seluruh aktivitasnya dan terus bisa berkabar di WhatsApp kita ya, seperti biasa 08 11 378 10 29. Yes!

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Senang sekali Sobat Kealifa dapat tambahan informasi lagi dari Sobat Dian Retno. Sobat Dian Retno ini juga ini ya, coba. Sobat Dian Retno ini juga salah satu tenaga kesehatan ya di Kabupaten Jember dan memberikan clearance untuk UHC. Nah, UHC ini untuk UHC prioritas lebih ditekankan bisa daftar untuk yang sedang sakit atau bersalin atau stunting dan memerlukan perawatan di rumah sakit atau puskesmas, Sobat K. Jadi tidak bisa mendaftar saat keadaan sehat. Jadi harus memang dalam kondisi sakit datang ke fasilitas kesehatan. Nanti akan diproses oleh petugas dengan bawa dua syarat itu tadi ya Sobat Dian Retno ya, KK dan juga KTP. Kata Sobat Dian Retno nanti akan cepat aktif juga kalau sedang dirawat. Jadi memang untuk UHC prioritas ini lebih ditekankan pada mereka-mereka yang sedang sakit, bersalin, stunting dan memerlukan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas. Bisa langsung datang ke Faskes dengan membawa dua syarat tadi ya, KK dan KTP. Jadi tidak perlu khawatir untuk Sobat K dimanapun berada, masyarakat Jember khususnya ya, dengan KTP dan KK Jember, ketika memang sedang sakit atau harus membutuhkan pelayanan kesehatan dengan cepat, bersalin, masalah stunting, bisa langsung ke fasilitas kesehatan dengan membawa dua syarat ini tadi ya, KTP dan juga KK, nanti akan diproses dan langsung aktif ya Sobat Dian Retno. Terima kasih banyak. RSUD, oke, RSUD, siap. Baik, ini dikhususkan untuk RSUD ya Sobat K. Jadi pastikan nanti ketika memang sudah ada gejala atau mungkin memang sedang gawat darurat dan butuh banget ke rumah sakit, Sobat K, khususnya untuk kamu yang tidak terdaftar di BPJS Kesehatan atau mungkin BPJS Kesehatannya ini nonaktif karena nunggak, langsung aja ke Faskes atau RSUD di Kabupaten Jember dengan membawa dua syarat ini tadi, yaitu KK dan juga KTP, nanti akan langsung diaktifkan oleh petugas di sana, Sobat K, dengan verifikasi dari Dinsos dan juga Dinas Kesehatan dalam kondisi sakit, bersalin atau stunting dan tentu saja memerlukan perawatan gawat darurat di rumah sakit unit daerah atau di puskesmas, bisa langsung datang. Begitu ya Sobat Dian Retno ya, terima kasih banyak, senang sekali Alifa dapat dapat insight baru dari Sobat Dian Retno. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu untuk Sobat K dimanapun berada, khususnya yang memang, karena UHC prioritas ini memang ditujukan untuk Sobat K yang tidak memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS Kesehatannya nunggak dan nonaktif ya, itu nanti akan dibantu untuk join UHC prioritas dengan catatan datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi sedang sakit, bersalin, stunting, dan juga tentu saja dalam kondisi yang memerlukan perawatan dari RSUD atau puskesmas. Langsung kamu bisa datang sambil membawa dua syarat ini tadi ya, KK dan juga KTP, Sobat K. Begitu ya, untuk kamu yang dimanapun berada mungkin masih kurang jelas, bisa langsung share juga, dan mungkin sudah pernah merasakan fasilitas UHC prioritas, bagaimana experience pendaftarannya dan juga pelayanannya, bisa juga di-share ke WhatsApp kita di 08 11 378 1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
4: Masih bersama Liva dan juga
5: Sobat Reza.
4: Sobat Reza masih bergabung ya bersama kita Sobat K untuk berbagi informasi terbaru. Betul. Dan di sore hari ini menjelang jam 4 sore nih, ada update apa aja Reza?
5: Ya, jadi Polres Surabaya ini menerapkan restoratif justice untuk penyalahgunaan narkoba untuk rehabilitasi. Yang kedua, polisi berhasil menangkap pelaku curanmor nih, kurang dari 24 jam.
4: Wah, dari pihak kepolisian semua nih ya.
5: Betul.
4: Kira-kira gimana update-nya? Kita simak berikut ini bersama Reza Nasution.
3: Isu Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
5: Polres Surabaya menerapkan restoratif justice bagi penyalahguna narkoba untuk memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi, bukan langsung di penjara. Hal ini disampaikan oleh Kasat Res Narkoba Polres Surabaya, AKBP Dodi Pratama pada Kamis 30 Juli 2026. Program tersebut telah berjalan sepanjang 2023 hingga 2026 di Surabaya berdasarkan hasil asesmen BNN Kota Surabaya dengan pengawas kejaksaan. Selama periode tersebut, Polres Surabaya menangani 469 kasus restoratif justice dengan 663 penyalahguna menjalani rehabilitasi. Beralih ke berita berikutnya, Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor kurang dari 24 jam setelah menerima laporan. Kapolsek Tulungagung Kota, yakni Kompol Puji Hartanto, pada Kamis 30 Juli 2026, menjelaskan bahwa pelaku bernama Deni Kurniawan berusia 42 tahun, warga Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Dia ditangkap di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, beserta barang bukti hasil curiannya. Pencurian terjadi pada Selasa 28 Juli 2026 pukul 1 dini hari di depan ruko kawasan Terminal Gayatri, Jalan Yosudarso, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung. Melalui kedua informasi tadi, kita harus apresiasi kinerja aparat yang menunjukkan pentingnya respon cepat dalam menangani kasus kriminal, sehingga layak menjadi teladan bagi kepolisian di daerah lain, khususnya Kota Jember. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
4: Yang menarik ya, sebenarnya ini kalau misalnya juga ada informasi peningkatan gitu ya. Peningkatan informasi, peningkatan
5: kinerja.
4: Jumlah, bukan, oh, peningkatan bukan. Jumlah pengguna mungkin yang terbaca oleh Polrestabes Surabaya ya.
5: Betul.
4: Ini juga akan jadi satu bentuk prestasi sendiri sih nampaknya kalau misal bisa dibikin infografis gitu ya.
5: Betul.
4: Karena dengan restoratif justice ini tentu saja mereka-mereka yang
5: menggunakan narkoba.
4: Iya, itu akan ngajak teman-temannya. gue enggak mau sendirian ya, lu ikut gue ke sini. Gitu. Kalau menurut sahabat kayak gimana? Coba sampaikan pendapat kamu ya di 08 11 378 1029.

saksikan headline news pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Vera Bahaswan. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengklaim telah melancarkan gelombang serangan besar-besaran di seluruh Iran pada Rabu malam. Rekaman yang dirilis oleh CENTCOM menunjukkan seorang anggota kru darat mengarahkan pesawat sebelum beberapa saat pesawat lepas landas. Rekaman lain menunjukkan bangunan kendaraan dan kapal yang meledak. Serangan tersebut bertujuan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dan proksinya. Media pemerintah Iran melaporkan ledakan dan korban luka di Iran Selatan termasuk di Pulau Qasem. Sementara itu pihak Teheran belum mengeluarkan tanggapan resmi terperinci terhadap serangan Amerika Serikat terbaru. Pemirsa, IRGC melancarkan serangan rudal balistik balasan terhadap pangkalan udara Amerika Serikat di Yordania. Iran juga telah menghentikan 3 kapal yang menerobos di Selat Hormuz. IRGC mengumumkan bahwa sebagai tanggapan atas tindakan agresif militer Amerika Serikat pembunuh anak-anak, para pejuang tangguh dari Angkatan Dirgantara IRGC meluncurkan beberapa rudal balistik ke pangkalan udara Amerika Serikat dan markas Komando Pusat Militer Amerika Serikat di Yordania. Iran menegaskan selama ancaman dan serangan Amerika Serikat berlanjut, perlawanan juga akan terus berlanjut. Sebuah pesan tertulis di salah satu amunisi tersebut berbunyi, "Kami berjuang untuk melenyapkan musuh agresor, sedangkan balas dendam dan upaya pembalasan adalah hal yang berbeda." Pelanggaran oleh Amerika Serikat terus berlanjut bahkan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
3: K Perspektif masih menemani kamu ya Sobat K. Dan sekarang di jam 16.10 Sobat, Reza Nasution udah standby di Simpang 3 Dr. Subandi. Sobat K, kira-kira bagaimana kondisi terbaru di sana? Kita simak update selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report bersama Reza Nasution.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Halo, selamat sore Reza Nasution.
4: Selamat sore Sobat Alifa.
3: Silakan update informasi terbarunya dari sana di Simpang 3 Dr. Subandi atau tepatnya di Simpang 3 SD Patrang 1.
4: Baik, terima kasih Sobat Alifa. Selamat sore Sobat K, saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 SD Negeri Patrang 1 Jember. Terpantau arus lalu lintas dari ketiga arah yakni Jalan Muhammad Suruji menuju Bondowoso, Jalan Muhammad Suruji menuju Kota Jember, serta Jalan Dr. Subandi dalam kondisi ramai lancar. Volume kendaraan yang melintas juga tidak terlalu padat, sehingga arus lalu lintas masih bergerak dengan baik. Sementara itu, kondisi cuaca di sore ini terpantau cukup cerah, sehingga jarak pandang pengendara masih baik. Bagi kamu Sobat K yang sedang berkendara, patuhi rambu lalu lintas, jaga jarak aman, dan utamakan keselamatan selama di perjalanan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 SD Negeri Batang. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
3: Terima kasih update-nya Reza Nasution. Kita nantikan update dari titik berikutnya ya. Kira-kira bagaimana dan juga dari mana nanti Reza akan mengabarkan, kita nantikan ya Sobat K. Untuk kamu juga, udah sampai mana sore hari ini? Udah 16.12, sudah lepas waktu makan si, udah lepas waktu makan siang, udah lepas waktu pulang kerja ya. Ini udah lepas waktu pulang kerja, jadi untuk kamu yang juga sudah dalam perjalanan pulang, bisa dikabarkan update-nya bagaimana di perjalanan kamu sore hari ini Sobat K. Seperti biasa di 08 11 378 10 29, karena Alifa dan Reza masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat K, Reza Nasution udah standby di Simpang 4 SMP 2 Jember. Gimana kondisi terbaru di sana? Kalau tadi di jam 2 ya, ini terpantau kondisinya cukup padat di kawasan sekitar SMP 2. Tepatnya dari jalan dari Geladak Kembar, dari Semanggi. Dari Semanggi ini kondisinya cukup padat dan butuh waktu untuk melintas di SMP 2 karena bertepatan juga dengan jam pulang sekolah. Kalau sekarang gimana kondisinya? Kita akan simak update informasi terbaru dari lokasi langsung bersama Reza Nasution.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat sore kembali Sobat Reza.
2: Selamat sore Sobat Alifa.
1: Silakan update informasi terbaru dari perempatan SMP 2. Apakah sudah mulai terlihat kepadatan di sana sore hari ini?
2: Ya, terima kasih Sobat Alifa. Selamat sore Sobat K. Kembali dengan saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 4 SMP Negeri 2 Jember. Terpantau arus lalu lintas dari Jalan PB Sudirman menuju Patrang dan Jalan PB Sudirman menuju Jalan Jember terpantau ramai lancar. Kemudian dari Jalan Bengawan Solo memang benar ada kepadatan karena memang ruas jalan yang cukup sempit dan lampu merah yang cukup sering. Kemudian dari Jalan Anggrek di Stasiun Jember terpantau relatif lengang sehingga kendaraan dapat melintas dengan lancar. Bagi kamu Sobat K yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman dan jangan merokok ketika di jalan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 SMP Negeri 2 Jember. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Reza, hati-hati di jalan ya. Nanti kita akan berkabar lagi melalui issues update. Untuk kamu juga Sobat K yang lagi perjalanan, bisa kamu berkabar di WhatsApp kita seperti biasa 0811 378 1029. Kita masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio, saya Alifa Nur Fauzan. Berangkat kerja dan sekolah jadi jam paling rawan kecelakaan di Jember. Satlantas Polres Jember mencatat, sejak Januari hingga 19 Agustus 2025, terjadi 779 kasus kecelakaan lalu lintas. Turun dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 849 kasus. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena waktu paling rawan terjadi pada pukul 6 hingga 9 pagi dengan 204 kasus. Kanit Gakum Satlantas Polres Jember, Ibda Tommy Nur Alamsyah mengatakan, padatnya arus kendaraan saat jam berangkat kerja dan sekolah membuat banyak pengendara terburu-buru sehingga rentan kehilangan konsentrasi. Jenis kecelakaan yang paling sering terjadi adalah tabrakan adu banteng sebanyak 233 kasus, disusul tabrakan depan belakang sebanyak 166 kasus. Polisi pun meningkatkan patroli di jam-jam rawan dan mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Ketua Pengadilan Agama Malang Nurul Maulidah menyebut permohonan dispensasi kawin masih didominasi calon pasangan usia remaja dan mayoritas pengajuan berada di usia sekitar 17 tahun ke bawah. Sementara untuk aturan penetapan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Nurul, faktor kultur dan pendidikan menjadi salah satu penyebab munculnya pengajuan dispensasi nikah. Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, terutama setelah lulus SMP, terkadang memilih menikah karena dianggap sudah siap. Selain itu, faktor merit by accident atau MBA atau kehamilan di luar nikah juga masih menjadi alasan terbesar dengan angka sekitar 40%. Untuk wilayah kerja Pengadilan Agama Malang, tercatat pengajuan dispensasi kawin mencapai 52 perkara di Kota Malang dan 24 perkara di Kota Batu. Namun, angka tersebut tidak selalu sama dengan pernikahan yang terjadi di lapangan karena sebagian besar pasangan mengurungkan niat setelah mendapatkan pendampingan dan konseling.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan, sebanyak 53 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Madiun sudah mulai beroperasi dan menjalankan kegiatan usaha. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun Citra Novianto bilang, total seluruhnya di Kabupaten Madiun ada 206 KDKMP terdiri dari 198 desa dan 8 kelurahan. Dijelaskannya untuk yang sudah beroperasi tersebut, sebanyak 25 unit diantaranya merupakan pengembangan dari koperasi yang sudah ada, seperti koperasi wanita. Meski telah menjalani usaha, keberadaan 53 unit KDKMP tersebut belum menempati gerai atau bangunan fisik koperasi merah putih permanen yang dibangun melalui program pemerintah. Hal itu karena masih menunggu proses serah terima aset dari Kementerian Koperasi.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya minta terduga pelaku pungutan liar pungli di sentra wisata kuliner Tambak Wedi dan Car Free Day Darmo diproses hukum meski sudah minta maaf dan mengembalikan hasil pungli. Terduga pelaku pungli di CFD Darmo mengaku sengaja karena tidak punya pekerjaan sementara harus menghidupi anak-anaknya. Tapi tidak ada keterlibatan Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Surabaya dalam pungli itu. Wali Kota menegaskan proses hukum akan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Pemkot pastikan akan selalu menindaklanjuti laporan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di Gay Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Alifa masih menemani kamu, Sobat K, di sore hari ini jam 16.44 dan kondisi langitnya sudah mulai menunjukkan langit senja. Di tempat kamu gimana kondisinya, Sobat K, sore hari ini? Boleh kali ya kamu share bagaimana indahnya senja hari kamu di sore ini, Sobat K? Dari mana kamu menikmati senja? Adakah mungkin yang lagi senja di pinggir rel kereta? Beberapa hari ini WhatsApp story Alifa dipenuhi sama teman-teman yang lagi rame-rame nyenja di pinggir rel kereta, Sobat K. Apakah kamu juga sama? Lagi suka untuk main atau nongki senja di pinggir rel kereta? Bisa share juga bagaimana experience-nya sore hari ini ya di 08 11 378 10 29 seperti biasa.

0: Sobat K, ada satu hal yang nampaknya bakalan cukup memberikan PR tersendiri untuk pemerintah kita, Sobat K, terkait dengan anggaran. Dan kali ini disampaikan langsung oleh Mahkamah Konstitusi, Sobat K. Di mana Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN. Permohonan judicial review ini berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan untuk pendanaan program MBG yang ada di Pasal 22 Ayat 3 beserta penjelasannya. Putusan itu dibacakan oleh Suhartoyo, Ketua MK. Dalam persidangan yang berlangsung sore ini, Kamis tanggal 30 Juli 2026 di Gedung MK Jakarta Pusat. MK sendiri menyatakan bahwa pembentuk undang-undang harus melakukan penyesuaian APBN yang memisahkan program MBG dari alokasi anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu yang diperlukan, pembentuk undang-undang dalam memperhitungkan dan menyusun struktur kebutuhan APBN dalam penyelenggaraan negara, MK memutuskan untuk adanya pemisahan antara anggaran pendidikan dengan anggaran program MBG paling lambat dalam APBN 2028 atau 2 tahun sejak putusan dibacakan, Sobat K. Sebagai pertimbangan, M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi, menyampaikan bahwa dicantumkannya program MBG sebagai salah satu operasional penyelenggaraan pendidikan dalam penjelasan norma Pasal 22 Ayat 3 UU 17 Tahun 2025 nggak sesuai dengan pemaknaan operasional pendidikan serta menyebabkan ketidakseimbangan anggaran pendidikan, Sobat K. Di sisi lain ya, kalau anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program MBG dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan, maka persentase keseluruhan anggaran pendidikan dalam APBN gak nyampe 20%. Ini jadi masalah tersendiri, Sobat K. Jadi, ke depannya, alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD tidak lagi dimasukkan program MBG, Sobat K. Nah, ini nih. Bagaimana menurut kamu terkait dengan hal ini? Sudah ada keputusan dari MK. Mudah-mudahan ini berdampak juga dan... Tapi kita masih tunggu kelanjutan ya. Untuk program MBG yang nanti akan difokuskan ke kantin-kantin sekolah. Itu bakalan gimana penerapannya? Kita nantikan aja ya Sobat K. Karena kepala BGN-nya juga baru menjabat. Baru dilantik setelah mundurnya Nani Sudaryanti Deang. Jadi stay tune terus, nanti akan terus kita kabarkan di 08 11 378 1029. Seperti biasa,
1: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Anne, bergabung di WhatsApp kita mengabarkan nyenjanya di jalan pulang. Wow, ini vibes pulang kerjanya kerasa banget ya. Karena di kendaraannya Sobat Anne ini terlihat ya dari jendela kendaraannya. Kalau di depan kendaraannya Sobat Anne ini terlihat barisan-barisan kendaraan-kendaraan yang membawa penumpang yang berseragam dan juga membawa tas. Baik itu tas ransel maupun tote bag, dan juga masih berpakaian ini ya, rata-rata biasa didobelin jaket aja. Mudah-mudahan lancar terus perjalanannya ya Sobat Anne, dan mataharinya indah ya. Matahari harinya terlihat pamit gitu ya. Terang-terangan gitu pamitnya. Pamit dulu gue, kayak gitu ya sore hari ini senjanya. Mudah-mudahan bisa jadi booster untuk tenaga besok ya Sobat Anne. Terima kasih update-nya sore hari ini. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas dan perjalanannya. Kemudian kita dapat update juga dari Sobat Yuke, tepatnya dari sekitar Gelada Kembar. Sobat Yuke kasih 2 POV nih. Di ufuk timur gelap, tapi di ufuk barat cerah. Wah, ini menunjukkan transisi ya. Transisi. Di ufuk barat juga terlihat mataharinya lagi pamitan ya, say bye bye. Ini jadi keinget mataharinya Teletubbies di Alifa. Bisa-bisanya. Karena jelas banget ya untuk matahari di sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan lancar. Dan yang mendapatkan sisi cerah sore hari ini bisa jadi booster juga untuk tetap menjalani hari ini dengan bahagia dan sehat tentu saja ya Sobat K. Karena siang hari kita hadapi dengan cuaca yang panas banget, tapi malam hari seringnya dingin. Iya nggak? Masih ada yang ngerasain bedidding agak parah nggak? Di tempat-tempat tinggal kamu bisa share juga ya, bagaimana bedidingnya di tempat kamu di 08 11 378 1029. Terima kasih update-nya Sobat Yuka. Dan juga ada Sobat Nanang mengabarkan kondisi di Jalan Lejen Suprapto Kebon Sari. Sobat kayak kondisinya lancar dan juga aman di Kebon Sari bersama Sobat Nanang. Sobat, mudah-mudahan lancar terus ya perjalanannya. Ini karena sudah masuk jam 16.52, udah hampir jam 5 sore, mungkin kondisinya sudah memang terlihat agak lengang di kondisi sekitar Jalan Lejen Suprapto. Mudah-mudahan tetap aman, tidak ada halangan apapun, dan bisa terus berkabar di WhatsApp kita ya di 08 11 378 1029. Terima kasih update-nya Sobat Nanang, Sobat Yuke, dan Sobat Anne. Mudah-mudahan sore hari ini bisa jadi mood booster ya untuk memulai esok hari dan mengakhiri hari ini dengan bahagia. Tentu saja Sobat Geng.

0: Snap.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sobat J juga sudah bergabung di WhatsApp kita, Sobat K, di jam 16.52 tadi pas banget habis Alifa pencet ini ya. Lagu dari Rosalyn ya sobat. Kalau tadi sobat Nanang mengabarkan situasi di Jalan Lejen Suprapto kondisinya lancar dan aman. Kalau di Mangli, terlihat dari foto yang dikirimkan sobat J ini, kondisinya padat merayap sobat K di simpang Mangli. Jadi untuk kami yang akan melintas di Mangli, sobat harap untuk tetap bersabar, santai dan tenang ya. Karena kalau udah jam pulang gini, kemudian macet itu kadang biasanya bikin agak burn out ya, kadang. Karena jadinya yang mungkin keburu punya acara lagi, keburu mau ada target deadline lagi setelah ini, itu biasanya pada, aduh, kenapa sih harus macet gitu. Tapi kalau di Mangli, kayaknya tuh pengecualian gitu gak Sobat Jay? Karena di Mangli ini setiap pagi sama sore itu bakalan ya udah bakalan kayak gitu gitu ya sobat. Dan sore ini terlihat kondisinya padatnya, ada 3 baris kendaraannya ya sobat K. Jadi tetap harus sabar, harus tetap relax ya sobat K, dan tahan emosi tentu saja. Oh iya, minumnya jangan sampai lupa sobat K. Hidrasi tubuh kamu dengan baik. Dan juga soal Mangli ya, Alifa jadi keinget soal flyover nih. Kira-kira kapan ya bakalan dieksekusi sama Pemkab Jember? Apalagi waktu itu udah pernah tes tanah juga ya kan. Ingat banget tuh antara akhir 2025 ke 2026 deh kayaknya ya. Akhir 2025 ke 2026 itu ada tes tanah di sekitar Mangli sobat K. Dan sudah pernah ada Menteri PUPR juga yang datang ke Jember untuk mantau kiranya nanti akan dibuatkan flyover di sana sobat. Tapi kira-kira kapan ya eksekusinya ya sobat J ya, dan kapan kira-kira kita bisa menikmati kondisi jalur simpang Mangli yang kondusif gitu. Karena emang butuh pelebaran sih di sana ya. Emang butuh space yang lebih lebar maksudnya untuk kendaraan-kendaraan melintas, karena memang di sana volume kendaraan yang melintas ya kita ketahui ya sobat K ini cukup besar. Dan juga karena memang di situ adalah persimpangan yang menghubungkan banyak titik dan wilayah, akhirnya juga berkumpulnya di situ di pagi dan sore hari udah pasti rame. Ya kita tunggulah ya nanti, mudah-mudahan secepatnya, karena waktu itu ya Gus Fawa itu bilangnya eksekusi untuk flyover itu tahun ini, tahun 2026. Tapi entah ya, kira-kira apakah akan benar eksekusi tahun ini, kita tunggu aja. Mudah-mudahan bisa segera kita nikmati Simpang 4 Mangli yang aman dan lancar sobat K. Kalau kamu lagi ada di mana sore hari ini, bisa share juga experience perjalanan kamu di 08 11 378 10 29. Terima kasih sekali lagi update-nya sobat J. Mudah-mudahan setelah ini lancar terus ya, gak ada tersendat-sendat lagi mudah-mudahan.

K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tahu nggak sobat, di kawasan Jember, tidak hanya di Jember sih, di berbagai kawasan sebenarnya untuk begal ini juga ternyata masih jadi satu kewaspadaan tersendiri yang harus benar-benar kita jadikan titik untuk waspada dimanapun berada sobat Gay. Apalagi di Kabupaten Jember. Dan kalau berdasarkan pernyataan dari Dekan FH UNED ya, dengan kondisi begal yang sekarang kian meresahkan, ini ada akar masalah yang sebenarnya jarang dibahas terkait dengan keberadaan begal ini tadi sobat Gay. Apakah ini juga merupakan permasalahan yang sama, bisa dibilang merupakan generalisasi kenapa kok begal ini bisa semakin meresahkan sobat Gay? Nanti kita akan coba simak selengkapnya, kira-kira masalahnya apa nih yang jarang banget dibahas dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Maraknya aksi begal di sejumlah daerah hingga memunculkan sayembara penangkapan pelaku mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Profesor I. Gede Widiana Suwarda, menilai penindakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi akar persoalan kejahatan jalanan apabila belum diiringi kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada K Radio, Kamis 30 Juli 2026, ia menjelaskan setelah lebih dari 8 dekade Indonesia merdeka, rasa aman masih menjadi kebutuhan yang belum sepenuhnya dirasakan warga. Kekhawatiran menjadi korban begal maupun kejahatan jalanan kini mempengaruhi aktivitas masyarakat. Mulai dari rasa takut beraktivitas pada malam hari, hingga khawatir orang tua melepas anak ke sekolah. Menurutnya, munculnya sayembara menangkap begal memang berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya kriminalitas. Namun, pejabat publik dan aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu tindakan main hakim sendiri. Dalam kajian kriminologi, kata dia, terdapat faktor kriminogen, yakni kondisi atau kebijakan yang justru dapat memunculkan tindak pidana baru. Oleh karena itu, narasi yang memberi kesan legitimasi kepada masyarakat untuk menghukum pelaku di luar proses hukum dinilai berisiko memicu aksi massa dan menggeser fungsi penegakan hukum. Profesor Gede menegaskan, penindakan terhadap pelaku kejahatan tetap menjadi tanggung jawab kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sementara masyarakat diharapkan berperan menjaga keamanan lingkungan tanpa mengambil alih kewenangan negara. Lebih jauh, ia menilai meningkatnya kejahatan jalanan juga berkaitan erat dengan persoalan sosial dan ekonomi. Mengacu pada teori strain dan sejumlah penelitian, kemiskinan serta pengangguran dinilai memiliki korelasi kuat terhadap meningkatnya angka kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah didorong tidak hanya mengandalkan operasi penangkapan maupun pemberatan hukuman, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan melalui penciptaan lapangan kerja, pelindungan sosial, perluasan akses kewirausahaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menambahkan, keberhasilan pemberantasan begal tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari semakin sedikit warga yang terdorong melakukan kejahatan akibat tekanan ekonomi. Menurutnya, negara harus mampu menghadirkan rasa aman kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
4: Kata kuncinya, saya mendorong pemerintah dan justru tanda kutip ya mengharuskan pemerintah untuk bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Street crimes ini atau kejahatan jalanan ini sumber masalahnya adalah kemiskinan. Jadi kalau mau menyelesaikan begal, jambret, pencurian seperti itu yang terjadi jalanan, ekonomi masyarakat ini harus dijamin dulu nih kesejahteraannya. Tidak ada yang sampai sulit makan, susah memikirkan sekolah anak-anaknya, pekerjaan tidak ada. Nah ini yang harus diselesaikan.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

هي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita sudah bergabung bersama Sobat Roy. Sebenarnya nih di WhatsApp tadi ya di jam 17.18, tapi Alifa baru bacain ya, karena tadi pas banget Alifa putar hot news, terus ada WhatsApp-nya Sobat Roy. Ini terkait dengan kondisi lalu lintas ya. Kata Sobat Roy, kalau boleh usul sih ya, daripada polisi kalau pagi dari jam 6.30 sampai jam 7 cuma berdiri, dokumentasi, absen, terus cabut ke kantor dan tidak terlihat lagi, mending jagain parkiran pinggir jalan sepanjang jalan Turnojoyo, biar nggak diparkirin kalau pagi. Pokoknya gimana lah caranya biar peraturan kalau sepanjang pasar Kepatihan, yaitu di Jalan Turnojoyo ini, dilarang parkir.

kecelakaan sebelum pom tembakan. Yes, betul sekali. Akhirnya ada yang mengeluarkan unek-unek ini ya. Sobatro ini menyampaikan. Ini nanti coba Alifa sampaikan ke Kasat Lantas ya. Mohon izin ya. Dari Sobatro kita akan coba sampaikan ke Satlantas Polres Jember. Nanti akan coba kita tanyakan apakah mungkin kira-kira bisa ada konfirmasi atau mungkin nanti akan ada perubahan eksekusi di kawasan jalan tersebut. Sobat K, ditunggu ya Sobat Roy, nanti akan Alifa forward ke pihak Satlantas Polres Jember. Mudah-mudahan kita bisa dapat jawaban terkait dengan hal ini, karena memang itu macetnya sebenarnya gak cuma pagi doang ya Sobat Roy ya, pagi, siang, sama sore. Tapi yang fokusnya jadi pagi ya, yang jadi fokus pagi ya, karena dikhawatirkan ada keterlambatan masuk sekolah atau keterlambatan kerja karena memang kondisinya macet di sana Sobat Kate. Nanti akan coba Alifa sampaikan, mudah-mudahan nanti akan segera mendapatkan respon, dan stay tune terus, nanti akan Alifa kabarkan terus update-nya di 08 11 37 8 10 29. Mungkin kamu punya pendapat yang sama dengan Sobat Roy, atau mungkin kamu juga punya empowerment tersendiri terkait dengan hal ini. Bisa di titik-titik lain mungkin ada juga yang sama di 08 11 37 8 10 29 ya Sobat. Kita discuss via WhatsApp.

0: and I wanna talk about.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2,

jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita akan update informasi terbaru terkait dengan home care yang nampaknya sekarang jadi harapan baru untuk para penyandang disabilitas Jember yang sering sekali mendapatkan kendala dalam mengakses fasilitas kesehatan, Sobat K. Kira-kira bagaimana selengkapnya? Kita simak berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Seorang penyandang disabilitas menjadi sorotan dalam forum serap aspirasi di Balai Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, pada Rabu 29 Juli 2026. Abdul Aziz, warga setempat, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Jember atas program home care yang dinilai mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Di hadapan Bupati Jember Muhammad Fawaid dan para peserta, Aziz menilai program home care menjadi jawaban atas kebutuhan penyandang disabilitas yang selama ini kerap menghadapi kendala akses layanan kesehatan. Ia berharap program tersebut terus berlanjut dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Selain menyampaikan rasa terima kasih, Aziz juga mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas. Menurutnya, dukungan tidak hanya berhenti pada pelatihan atau bantuan keterampilan, tetapi juga perlu disertai akses pemasaran agar kelompok rentan dapat hidup lebih mandiri dan berkelanjutan.
4: Karena home care di program itu tujuan utamanya juga untuk kebutuhan teman-teman disabilitas. Itu bagi saya luar biasa, Gus. Terima kasih banyak. Semoga program ini terus berlanjut.
5: Amin.
4: Dan semoga tepat sasaran semuanya.
5: Amin, amin, amin.
3: Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid menjelaskan, program home care menargetkan sedikitnya 25.000 kepala keluarga pada tahap awal, termasuk penyandang disabilitas. Program ini diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang setara dengan memiliki dokter keluarga bagi masyarakat yang kurang mampu. Melalui home care, warga akan memperoleh kunjungan berkala dari tenaga kesehatan, layanan obat, dan bantuan logistik, serta fasilitas telemedicine. Program ini juga menjadi pelengkap layanan universal health coverage atau UHC, sehingga masyarakat tidak lagi terkendala biaya saat membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk dalam kondisi darurat maupun persalinan. Gus Fawaid menambahkan, pemerintah menyadari pelaksanaan program di tahap awal masih berpotensi menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jember membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan pengawasan agar pelaksanaan home care terus diperbaiki dan tepat sasaran.
6: Mungkin keluarga saya berkecukupan, tapi ketika saya lihat tetangga-tetangga saya, mereka kadang-kadang kalau sakit, mereka bingung, dia tahan sakit. Kalau lapar, dia malu mau minta bantuan orang lain, dia tahan laparnya. Yang dosa adalah pemerintah dan pemimpinnya, betul? Kalau warga yang mampu punya dokter keluarga, saya berharap keluarga yang tidak mampu, termasuk saudara-saudara kita disabilitas, punya hak untuk punya dokter pribadi atau dokter keluarga.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Memasuki musim panen tembakau, pendataan aktivitas gudang tembakau yang beroperasi di Pamekasan masih menemui kendala. Kabid Pembinaan dan Perlindungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pamekasan, Raihan Akbar bilang hingga saat ini, belum ada gudang tembakau yang mengajukan surat persetujuan pembelian untuk musim panen tahun 2026. Kondisi itu tentu membuat peta transaksi dan kepastian operasional gudang pembeli tembakau dan petani belum terdata secara menyeluruh.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Rasika Semarang. Saya Doni Ashar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin dan menyesalkan operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Lutfi katakan pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi, mulai dari retret kepala daerah, fakta integritas, hingga kerjasama dengan KPK. Namun, tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab masing-masing individu. Lutfi kembali mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak melakukan jual-beli jabatan ataupun menerima gratifikasi dengan menegaskan prinsip no titip-titip, no jasa penitipan dalam pengisian jabatan.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Suhu politik di 155 desa mulai menghangat setelah Pemkab Bojonegoro menetapkan sebanyak 155 desa bakal menggelar pilkada serentak pada 2027 mendatang. Ketua Giri Foundation Rian Adi Kurniawan bilang, Kapolres Bojonegoro yang baru, tantangannya cukup berat karena tahun depan ada pilkada serentak. Menurut Rian, tensi politik pilkada itu lebih tinggi dibandingkan dengan pesta demokrasi di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih bersama Alifah dan juga
2: Sobat Reza.
1: Sobat Reza masih menemani kamu malam hari ini, Sobat Kay. Sudah makan malam belum, Reza?
2: Sudah pastinya. Sobat Alifah gimana?
1: Barusan dapat martabak dari
2: dari siapa?
1: Om Asep. Oh. Tapi martabak yang gini-gini loh rasanya tuh otentik ya.
2: Waduh.
1: Maksudnya harganya emang murah. Tapi emang kayak rasanya beda gitu loh. Gak biasa sama rasa martabak-martabak gede yang biasa di rombong-rombong plat G itu kan. Beda
2: berarti
1: lah.
2: Lebih suka martabak ya Sobat Alifah berarti.
1: Kalau lagi ada martabak suka martabak, kalau lagi ada sate suka sate, okay. Apa aja lah ya. Apa aja yang ada. Dan juga di malam hari ini, Sobat Reza sudah mempersiapkan update informasi terbaru. Ada apa aja malam hari ini, Reza?
2: Ya, jadi DPRD ini lagi soroti rencana pinjaman 786 miliar. Terus kemudian yang satunya terkait kualitas proyek infrastruktur di Jember.
1: Gede banget ya ternyata. Wah, iya. 786 M.
2: Iya.
1: M loh itu. M. Kita simak selengkapnya berikut ini ya Sobat K bersama Reza Nasution.
0: Isu Update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, pemerintah Kabupaten Jember ini memiliki rencana untuk mengajukan pinjaman sebesar 786 miliar. Tujuannya untuk menutup proyeksi defisit APBD tahun 2027. Dan itu mendapat sorotan dari DPRD Jember. Pada Kamis 30 Juli, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jember, Nurul Huda Chandra Hidayat, dia mengatakan bahwa rencana pinjaman yang tercantum dalam rancangan KUA PPAS tahun 2027 belum memperoleh persetujuan bersama DPRD, sehingga dipertanyakan tuh prosedurnya. Nah, menurutnya, meski pinjaman ditujukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, nilai utang yang besar berpotensi membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya. Ia juga menegaskan bahwa pinjaman daerah harus mendapat persetujuan DPRD dan dikonsultasikan kepada Kementerian Keuangan. Beralih ke berita berikutnya, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Satip, pada Kamis 29 Juli, mengambil sampel material paving dari 3 proyek. Di mana aja dari Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Jumerto, dan Kelurahan Gebang. Nah, semuanya di Kabupaten Jember, dan itu untuk diuji laboratorium Sobat K. Nah, langkah ini tujuannya dilakukan setelah muncul dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Pengujian dilakukan untuk memastikan paving memenuhi standar mutu beton K300 sesuai ketentuan pekerjaan. Nah, Satip juga menjelaskan atau menegaskan, jika hasil uji memenuhi standar, persoalan administrasi dapat dibahas antara dinas terkait dan rekanan. Namun, jika tidak sesuai, proyek harus dievaluasi karena kualitas pekerjaan tidak boleh dikorbankan. Satip juga menyoroti tidak adanya konsultan pengawas saat inspeksi lapangan, yang dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran dan merugikan masyarakat. Nah, menurut Sobat Alifa dan Sobat Kenny, bagaimana sih memastikan pinjaman daerah itu bisa tepat sasaran dan juga nggak diambil gitu untuk kepentingan pribadi?
1: Wah, kalau itu kayaknya kita harus tanya sama staf ahli deh. Soalnya tadi ada kabar juga nih terkait dengan hal ini ya. Betul. Ini udah sebenarnya udah di warning sama staf ahli dari Pemkab Jember ya. Kalau nanti Pemkab ini akan menanggung juga bunga 37 miliar kalau nggak salah.
2: Wow, gede banget.
1: Terkait dengan hal ini, iya bunganya cukup gede juga. Dan ini bunga yang akan ditanggung setiap tahunnya. Wait. Iya benar, 37 miliar per tahun beban bunga pinjamannya.
2: Wow.
1: Dan ini kalau nggak minjem lagi, ya kan?
2: Betul.
1: Kalau ternyata di tahun-tahun berikutnya ternyata harus minjem lagi, wah
2: banyak
1: bunganya lah. Doang segitu, coy. Kalau menurut Sobat K gimana? Bisa kamu sampaikan pendapat kamu malam hari ini ke Alifa dan Reza ya di 08 11 378 1029.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Saksikan Headline News. Ketua KPK Setia Budianto menyatakan bakal melakukan evaluasi buntut dari pegawai KPK Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Ketua KPK Setia Budianto menyatakan pihaknya melakukan introspeksi agar kasus Dias tidak terulang kembali. KPK akan melakukan evaluasi khususnya terkait keamanan data dan sistem informasi yang ada di KPK. Setia mengakui jika insiden pemerasan Dias berpengaruh secara moral, mental, dan kinerja dirinya. Kendati demikian, Ketua KPK memastikan bahwa apa yang dilakukan Dias merupakan aksi individu dengan memberikan informasi kepada ayahnya yang juga tersangka di pihak swasta Lili Budi Suprianto. Setia menyatakan hingga saat ini tidak ada keterlibatan pihak lain.
2: Tidak ada, Pak. Sering main sama orang.
3: Ini sebagai sebuah introspeksi ya, artinya bagaimana sistem keamanan data, sistem keamanan informasi yang ada di KPK supaya tidak terulang kembali permasalahan-permasalahan yang kemudian ya setidaknya ini kan sedikit banyak berpengaruh terhadap secara moral, secara mental, secara kinerja apa yang dilakukan, tetapi juga sebuah bahan introspeksi untuk memperbaiki sekali lagi sistem yang ada di kami. Kemarin sudah kami bahas supaya tidak terulang kembali, tidak terjadi kembali, dan pasti ada pertanggungjawaban, gitu. Supaya beberapa terkait masalah dokumen, informasi, memang hanya pihak-pihak tertentu saja sampai pimpinan itu betul-betul bisa tercapai.
1: Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mendorong agar aspirasi pekerja masuk dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Koalisi Buruh menyerahkan draft RUU hasil rumusan bersama ke fraksi-fraksi DPR sebagai masukan. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia melanjutkan safari dengan mendatangi fraksi PKS untuk menyerahkan dokumen dan menyampaikan aspirasi buruh. Dalam draft itu, Koalisi Buruh mendorong perbaikan sistem pengupahan, pembatasan masa kerja pekerja kontrak, penghapusan sistem outsourcing bagi pekerja, serta reformasi pengawasan ketenaga kerjaan. Draft diterima oleh DPR dan menjadi masukan dalam pembahasan RUU Ketenaga Kerjaan.
4: Yang memang tidak bisa dilaksanakan.
5: Harapan kami adalah karena ini menjadi polemik di masyarakat juga, jadi serikat buruh ini juga mendapatkan kritik juga dari masyarakat. Banyak serikat buruh tapi tidak bisa memperjuangkan penghapusan outsourcing. Kalau kita menyimak di pidato Pak Presiden Prabowo yang ingin menghapuskan outsourcing, maka ini saatnya di DPR.
1: Sesaat lagi, Menteri Pertanian meluruskan polemik terkait pernyataan Presiden Prabowo yang mengungkap adanya perusahaan penggiling padi.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Gay Perspektif masih menemani kamu Sobat Gay. Dan tadi ya, di sore hari pada saat menjelang waktu maghrib, kita dapat WhatsApp kan dari Sobat Roy soal kondisi crowded-nya pagi hari di bottleneck Jalan Trunojoyo, tepatnya di titik Pasar Kepatihan. Untuk usulan ini ya, Sobat Roy ini mengusulkan gimana caranya di kawasan tersebut sepanjang Pasar Kepatihan di titik Jalan Trunojoyo ini gak ada parkir mulai dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Dan kalau yang mau belanja, parkirnya bisa di sekitar gedung GNI, karena di situ kan juga ada pintu masuk ke Pasar Kepatihan ya Sobat K. Karena di pertigaan Trunojoyo ini adalah ya kawasan bottleneck lalu lintas dari arah utara dan selatan, dari Glada Kembar, dari Ahmad Yani, ketemulah di situ. Ketemu pasar juga di situ. Jadi crowded lah di sana kalau setiap pagi hari ya Sobat K. Dan ini sudah tadi Alifa sampaikan ke Kasat Lantas Polres Jember, Bapak AKP Ade Andini, dan juga sekaligus kepada Kepala Satpol PP Jember, yaitu Bapak Bambang Rudianto. Karena kenapa kok kita dua arah gini ya Sobat K? Karena pihak kepolisian otomatis dari Satlantas mengawasi, dan juga yang bagian bertugas di pagi hari. Sementara untuk Satpol PP ini juga yang beberapa waktu lalu terlibat dan berhasil akhirnya mendampingi rekan-rekan PKL di Pasar Kepatihan sisi Glada Kembar, agar gimana caranya pagi hari jam 7 itu bisa clean di situ. Waktu itu sudah kita dapat kabar juga dari pendengar kalau ternyata Satpol PP udah bertugas dari jam 5 pagi untuk mendampingi rekan-rekan PKL ini biar mereka tertib, dan jam 7 pagi saat waktu crowded itu udah gak di situ Sobat K. Mudah-mudahan kedepannya akan ada kerjasama atau integrasi tersendiri untuk hal ini ya Sobat. Gimana caranya agar kondisi Pasar Kepatihan itu gak clean hanya di sisi Glada Kembar aja, tapi juga clean di sisi Pasar Kepatihan yang tengah atau di titik Jalan Trunojoyo Sobat. Kayak di situ memang kalau pagi hari ini antara yang melintas di situ dan yang parkir ini agak rebutan gitu ya Sobat Roy. Apalagi yang paling merasakan adalah mereka-mereka yang mengantar anak sekolah dan lewat di titik itu ya. Setiap hari harus merasakan kemacetan dan crowdednya di titik bottleneck Jalan Trunojoyo, tepatnya di Pasar Kepatihan. Mudah-mudahan kedepannya bisa diberlakukan ini, dan kita nantikan juga ya kira-kira eksekusinya bagaimana. Terima kasih juga update-nya, informasinya, dan usulannya dari Sobat Roy. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi, dan mungkin dalam waktu dekat kita bisa merasakan di pagi hari kawasan Jalan Trunojoyo bisa clean, baik dari arah manapun ya, bisa clean. Apalagi untuk yang mengantar anak sekolah bisa tepat waktu juga tanpa harus menghadapi crowded juga. Terima kasih update-nya Sobat Roy, informasinya dan usulannya. Kita masih nantikan eksekusi dari Bapak Kasat Lantas dan juga Bapak Kasat Pol PP Jember. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi dan segera clean kawasan Jalan Trunojoyonya. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Kali ini Sobat K, kita coba update terkait dengan begal di masyarakat kita yang nampaknya menuju sekarang ini semakin meresahkan ya. Dan ada satu perhatian tersendiri yang diberikan oleh Dekan FH UNEJ terhadap akar masalah. Kenapa kok ada begal yang justru masalah ini jarang dibahas Sobat K? Kira-kira terkait dengan apa? Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
3: Hot News.
4: Hmm.
3: Maraknya aksi begal di sejumlah daerah hingga memunculkan sayembara penangkapan pelaku mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Profesor I. Gede Widiana Suwarda, menilai penindakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi akar persoalan kejahatan jalanan apabila belum diiringi kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada K Radio, Kamis 30 Juli 2026, ia menjelaskan setelah lebih dari 8 dekade Indonesia merdeka, rasa aman masih menjadi kebutuhan yang belum sepenuhnya dirasakan warga. Kekhawatiran menjadi korban begal maupun kejahatan jalanan kini mempengaruhi aktivitas masyarakat. Mulai dari rasa takut beraktivitas pada malam hari, hingga khawatir orang tua melepas anak ke sekolah. Menurutnya, munculnya sayembara menangkap begal memang berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya kriminalitas. Namun, pejabat publik dan aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu tindakan main hakim sendiri. Dalam kajian kriminologi, kata dia, terdapat faktor kriminogen, yakni kondisi atau kebijakan yang justru dapat memunculkan tindak pidana baru. Oleh karena itu, narasi yang memberi kesan legitimasi kepada masyarakat untuk menghukum pelaku di luar proses hukum dinilai berisiko memicu aksi massa dan menggeser fungsi penegakan hukum. Profesor Gede menegaskan, penindakan terhadap pelaku kejahatan tetap menjadi tanggung jawab kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sementara masyarakat diharapkan berperan menjaga keamanan lingkungan tanpa mengambil alih kewenangan negara. Lebih jauh, ia menilai meningkatnya kejahatan jalanan juga berkaitan erat dengan persoalan sosial dan ekonomi. Mengacu pada teori strain dan sejumlah penelitian, kemiskinan serta pengangguran dinilai memiliki korelasi kuat terhadap meningkatnya angka kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah didorong tidak hanya mengandalkan operasi penangkapan maupun pemberatan hukuman, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan melalui penciptaan lapangan kerja, pelindungan sosial, perluasan akses kewirausahaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menambahkan, keberhasilan pemberantasan begal tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari semakin sedikit warga yang terdorong melakukan kejahatan akibat tekanan ekonomi. Menurutnya, negara harus mampu menghadirkan rasa aman kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
4: Kata kuncinya, saya mendorong pemerintah dan justru tanda kutip ya mengharuskan pemerintah untuk bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Street crimes ini atau kejahatan jalanan ini sumber masalahnya adalah kemiskinan. Jadi kalau mau menyelesaikan begal, jambret, pencurian seperti itu yang terjadi jalanan, ekonomi masyarakat ini harus dijamin dulu nih kesejahteraannya. Tidak ada yang sampai sulit makan, susah memikirkan sekolah anak-anaknya, pekerjaan tidak ada. Nah ini yang harus diselesaikan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku

0: Let's start your awesome day.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Jam 19.35, kalau jam segini nih yang kebayang apa nih, Reza?
3: Yang kebayang adalah tidur.
2: Tidur. Ini Reza berarti anak siang banget ya berarti.
3: Oh iya.
2: Anak siang.
3: Betul.
2: Kalau Liva pikirnya jam segini kebayang apa ya? Wedang ronde.
3: Waduh. Ya memang sih dingin-dingin perlu hangat-hangat juga.
2: Iya,
3: sih.
2: Iya, wedang ronde atau angsle, waduh, nikmatnya malam hari ini sobat. Adakah mungkin di antara kamu yang juga menikmati, yang lagi menikmati wedang ronde atau angsle, atau mungkin ada yang sudah mempersiapkan tidur?
3: Waduh,
2: tim pasti Reza.
3: Pasti ada nih
2: ya sobat. Kay, bisa juga share ke Alifa sama Reza ya, sambil kita simak update informasi terbaru dari Reza. Berikut ini ada update apa aja Zah, malam ya. Ini.
3: Oke, berita pertama itu terkait Jawa Timur ini punya potensi besar di ekonomi kreatif, dan itu juga dari menterinya juga, dari Tengku Rifki. Apa istilahnya, untuk bener nih setuju nih aku kalau Jatim itu punya ekonomi kreatif yang bagus.
2: Berarti sama, udah terpandang lah ya.
3: Betul, betul. Nah, sama yang kedua ini ada terkait Persebaya Surabaya yang akan laga uji coba melawan Penang FC. Penang FC ini dari klub Malaysia atau Thailand ya?
2: Wow, jagoannya bonek nih.
3: Wah, betul.
2: Kita simak selengkapnya ya sobat. Berikut ini dalam Issues Update.
1: Issues Update. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki menilai Provinsi Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi kreatif nasional. Nah, hal itu juga disampaikan usai dia menghadiri Jatim Media Summit di Wislux Spazio Surabaya pada Kamis 30 Juli 2026. Menurut Rifki, selain unggul di sektor kuliner, Jawa Timur juga berkembang di industri game, film, musik, nah, apalagi aplikasi digital. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk media, untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Rifki juga menyebut peningkatan kualitas SDM dan pelindungan hak kekayaan intelektual menjadi tantangan utama agar karya kreatif memiliki nilai jual dan menarik investasi. Beralih ke berita berikutnya, Persebaya Surabaya akan menghadapi Penang FC dalam laga International Friendly Game di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu 15 Agustus pukul 7 malam sebagai persiapan terakhir sebelum kompetisi Super League dimulai. Nah, Ketua Panpel Persebaya, Surahman, pada Kamis 30 Juli 2026, beliau mengatakan penjualan tiket telah dibuka melalui presale khusus anggota di aplikasi Persebaya selamanya. Nah, sementara itu, pelatih Bernardo Tavares juga menilai pertandingan tersebut menjadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan tim sebelum memasuki kompetisi resmi. Nah, antusiasme bonek juga memang luar biasa. Tiket pertandingan Persebaya habis karena dukungan supporter yang sangat besar. Nah, kalau sobat Alifa dan sobat Kene, kalau memilih lebih suka menonton langsung di stadion apa di TV aja nih?
2: Alifa nih ya.
3: Ya, betul, sobat Alifa nih.
2: Jujur di TV aja.
3: Kenapa itu?
2: Kenapa? Karena kalau lagi pengen ke kamar mandi, tinggal kamar mandi aja. Karena pernah ya, Alifa tuh di stadion beberapa kali tuh bukan untuk nonton bola ya, especially nonton bola, tapi emang untuk nonton konser ya.
3: Waduh.
2: Dan itu kerasa gitu loh, maksudnya antrinya, airnya. Kalau nonton di rumah kan bisa santai-santai aja gitu. Kalau Reza?
3: Kalau dari aku pribadi sih pasti dari stadion, karena kan euforianya, terus nyanyiannya itu juga sebagian dari olahraga loh.
2: Oh, kerasa juga ya.
3: Betul.
2: Vibing the sports.
3: Iya, yeah, jadi kayak
2: apa nih, vibing the sports ambience. Yeah. Emosinya ya kan. Aduh, kapan-kapan deh Alifa mau coba juga. Tapi ya, kalau bahas soal Surabaya dan Pineng, ini ada mereka selain bakalan adu di pertandingan bola sebentar lagi.
3: Betul.
2: Ini juga ada dua hal menurut Alifa dari dua kota ini ya sebenarnya itu punya kesamaan.
3: Apa itu?
2: Adalah Pineng dan Surabaya itu adalah jadi kota-kota rujukan untuk berobat. Nyadar nggak?
3: Iya lagi.
2: Orang Indonesia ke Pineng pasti kurang lebih mau berobat.
3: Betul.
2: Orang daerah mau ke Surabaya ke pasti. Sutomo rujukannya. Iya nggak sobat Ki? Kalau menurut kamu gimana? Termasuk juga vibing olahraga ya. Menurut kamu lebih enak di stadion langsung atau di lokasi langsung atau nonton dari layar televisi aja? Bisa share pendapat kamu ya di 08 11 37 8 10 29.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Soal home care ya Sobat K, yang baru aja starting up ini ternyata sudah ada apresiasi dan jadi harapan baru bagi penyandang disabilitas Jember yang mengungkapkan bahwa selama ini mereka punya kendala dan sering terabaikan Sobat K. Tapi dengan adanya home care ini jadi harapan juga untuk mereka bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih mudah. Kira-kira bagaimana informasi selengkapnya? Apresiasinya seperti apa juga? Kita simak berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Seorang penyandang disabilitas menjadi sorotan dalam forum serap aspirasi di Balai Desa Rambi Kundam, Kecamatan Rambi Puji, pada Rabu 29 Juli 2026. Abdul Aziz, warga setempat, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Jember atas program home care yang dinilai mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Di hadapan Bupati Jember Muhammad Fawaid dan para peserta, Aziz menilai program home care menjadi jawaban atas kebutuhan penyandang disabilitas yang selama ini kerap menghadapi kendala akses layanan kesehatan. Ia berharap program tersebut terus berlanjut dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Selain menyampaikan rasa terima kasih, Aziz juga mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas. Menurutnya, dukungan tidak hanya berhenti pada pelatihan atau bantuan keterampilan, tetapi juga perlu disertai akses pemasaran agar kelompok rentan dapat hidup lebih mandiri dan berkelanjutan.
4: Karena home care di program itu tujuan utamanya juga untuk kebutuhan teman-teman disabilitas. Itu bagi saya luar biasa, Gus. Terima kasih banyak. Semoga program ini terus berlanjut.
5: Amin.
4: Dan semoga tepat sasaran semuanya.
5: Amin, amin, amin.
3: Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid menjelaskan, program home care menargetkan sedikitnya 25.000 kepala keluarga pada tahap awal, termasuk penyandang disabilitas. Program ini diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang setara dengan memiliki dokter keluarga bagi masyarakat yang kurang mampu. Melalui home care, warga akan memperoleh kunjungan berkala dari tenaga kesehatan, layanan obat, dan bantuan logistik, serta fasilitas telemedicine. Program ini juga menjadi pelengkap layanan universal health coverage atau UHC, sehingga masyarakat tidak lagi terkendala biaya saat membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk dalam kondisi darurat maupun persalinan. Gus Fawaid menambahkan, pemerintah menyadari pelaksanaan program di tahap awal masih berpotensi menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jember membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan pengawasan agar pelaksanaan home care terus diperbaiki dan tepat sasaran.
6: Mungkin keluarga saya berkecukupan, tapi ketika saya lihat tetangga-tetangga saya, mereka kadang-kadang kalau sakit, mereka bingung, dia tahan sakit. Kalau lapar, dia malu mau minta bantuan orang lain, dia tahan laparnya. Yang dosa adalah pemerintah dan pemimpinnya, betul? Kalau warga yang mampu punya dokter keluarga, saya berharap keluarga yang tidak mampu, termasuk saudara-saudara kita disabilitas, punya hak untuk punya dokter pribadi atau dokter keluarga.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terima kasih ya udah stay bersama Alifa dan juga Reza sampai malam hari ini. Sobat Gay, besok kita akan lanjut Gay Perspektif lagi seperti biasa dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jadi stay tune ya. Sobat Gay, pastikan kamu besok bergabung di WhatsApp kita seperti biasa 08 11 37 8 10 29. Besok kita akan bahas berbagai yang update-update, termasuk kita mau coba lihat ya, kita mau konfirmasi soal tadi usulan yang disampaikan oleh Sobat Roy. Sobat, mudah-mudahan besok sudah ada eksekusi. Dan besok kita akan bahas yang seger-seger lah pada intinya ya. Jadi besok bergabung, jangan lupa, dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Dan juga tentu saja Sobat K, persiapkan untuk besok kondisi tubuh kamu dengan sebaik-baiknya ya. Ini Alifa, kalau mungkin kamu notice, suaranya juga sudah mulai agak bindeng-bindeng karena memang cuaca sekarang ini bikin, ini ya Sobat K, bikin kita benar-benar bertaruh dengan kondisi imun kita, Sobat. Kalau siangnya panas banget, kalau malamnya dingin banget, Sobat. Kayak untuk kamu juga, harap untuk tetap jaga kondisi tubuh kamu sebaik mungkin. Multivitaminnya jangan sampai lupa dikonsumsi ya. Air putihnya juga jangan sampai kurang makannya. Makannya harus yang teratur. Bahkan mungkin kalau udah ngerasa agak mau tumbang, makannya dibanyakin sih, Sobat. Kayak biar kondisi imun kamu bisa berdiri tegak lagi ya. Alifa pamit, Reza Nasution juga pamit. Sampai jumpa di K Perspektif besok. Sobat K, see you. Satu single dari Roni Parulian berikut ini untuk kamu.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspective 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: K-Perspective sudah siap kembali untuk menemani kamu ya Sobat K. Seperti biasa hari ini Alifa dan juga nanti dari Newsroom ada Ariali Davi yang akan standby untuk update informasi terbaru bersama kamu. Dan pagi hari ini Sobat, Ariali Davi ternyata udah berada di perempatan Jember Town Square dan akan mengabarkan update informasi terbarunya dari sana. Kira-kira bagaimana kondisi terbaru di Jember Town Square? Kita akan update informasi selengkapnya berikut ini bersama Ariali Davi.
1: Traffic Report 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: Halo, selamat pagi Sobat Eri. Silakan update informasi terbaru dari Jember Town Square. Gimana kondisinya pagi ini?
3: Selamat pagi Sobat, dengan Eri Alidati di sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Jember Town Square. Terpantau dari pantai ya, situasi arus lalu lintas pada simpang 4 Jember Town Square saat ini masih lengang, belum terjadi kepadatan pengendara, baik pengendara kendaraan berdua, dampak bergerak atau menuju arah jalan Kaliurang, jalan Tidak, jalan Riau, ataupun jalan Masjid. Ingatkan untuk sobat ya, lebih berhati-hati saat berkendara dan gunakan alat-alat keselamatan berkendara. Sekian kabar lalu lintas dari simpang 4 Jember Town Square, saya Eri Alidavi, kembali ke studio.
2: Terima kasih update-nya, Ariali Davi. Kita nantikan

update informasi dari titik berikutnya ya. Mudah-mudahan lancar perjalanannya Sobat Eri Ali Davi, dan juga untuk kamu Sobat K yang di pagi hari ini sudah dalam perjalanan, bisa di-share bagaimana kondisi terbaru di perjalanan kamu. Dan juga pagi hari ini diawali dengan kondisi yang cukup bisa dibilang agak mendung ya Sobat K. Ini untuk kewaspadaan juga untuk kamu yang akan beraktivitas khususnya menggunakan kendaraan roda 2, pastikan kamu membawa alat pelindung hujan kamu, jangan sampai lupa ya. Dan juga kamu bisa stay tune di K Radio, dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita di 08113781029, karena Alifa dan Eri akan menemani kamu sampai jam 12 siang.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Pagi hari ini kita dapat kabar langsung nih ya dari Sobat Shandy dan juga Sobat Gugun Black yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Kita simak update selengkapnya ya dari Sobat Shandy dulu berikut ini.
2: Perjalanan dari Rambi Puji ke arah Trunojoyo terlihat berkabut. Yang biasanya jam segini ini matahari cukup terik, tapi pagi ini agak berkabut. Jadi diharapkan berhati-hati untuk Sobat K-Radio. Terima kasih.
0: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
1: Kita dapat update ya dari Sobat Sandi, ternyata dari Rambi Puji menuju ke Jalan Trunojoyo ini kondisinya pagi hari ini berkabut Sobat K. Karena memang di K-Radio juga sama ya, jadi berarti ini merata ya, kemungkinan besar ya Sobat Sandi ya, berkabut dan juga ini yang tadi Alifa bilang kayaknya nampak mendung. Mudah-mudahan aman ya, hari ini mudah-mudahan tidak ada hujan, tapi tetap harus waspada untuk pengendara roda 2 khususnya, harap untuk tetap mempersiapkan alat pelindung hujan. Kemudian informasi kedua hadir dari Sobat Gugun Black. Ini dua titik ya kita dapat. Yang pertama dari Kejayan Sobat King. Baik, dikabarkan oleh Sobat Gugun Black ya, kondisi di Kejayan berkabut dari Pasar Sempolan, tapi kondisi arus lalu lintasnya tetap lancar dan masih aman ya untuk jarak pandang kendaraannya ya Sobat Gugun ya. Jadi mudah-mudahan untuk pagi hari ini perjalanannya tetap lancar. Dan juga titik kedua, update-nya dari sampai Pakusari nih Sobat Gugun mengabarkan sepertinya kabutnya sampai Pakusari dan ini arah Mayang ya Sobat Gugun ya. Kalau barusan di titik barusan tuh kayak agak tebel gitu kabutnya dari informasi yang disampaikan oleh Sobat Gugun Black. Mudah-mudahan tetap lancar aktivitasnya hari ini karena pagi hari ini dimulai dengan kondisi cuaca yang berkabut Sobat K. Dari Rambi Puji kemudian sampai ke Sempolan sampai ke Pakusari ini juga sama kondisinya berkabut. Sementara di kawasan kampus Sobat K, kondisinya cukup tebal awannya dan nampaknya juga masih berkabut, cuman lebih tipis aja. Jadi terkonsernya di awan yang sudah agak tebal Sobat. Untuk di tempat kamu nih pagi hari ini gimana kondisinya? Khususnya yang berada mungkin di kawasan Sumber Pinang, terus kawasan Mayang, abis itu mana lagi nih yang kiranya berkabut? Kawasan pegunungan ya, Sumber Jambe. Coba dikabarkan juga update-nya, kira-kira di sana bagaimana kondisinya Sobat? Di 08 11 378 10 29.

0: Dan juga sobat, Alifa dapat kabar lagi kalau Eri Alidavi udah standby di Simpang Tiga Jarwo. Gimana kondisi terbaru di sana? Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Halo, selamat pagi kembali Sobat Eri Alidavi.
2: Selamat pagi kembali Sobat Alifa.
0: Silahkan, dari Simpang Tiga Jarwo, bagaimana kondisi terbaru di sana?
2: Selamat pagi Sobat Gay. Kembali dengan Eri Alidavi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang Tiga Jarwo. Kondisi lalu lintas saat ini pada Simpang Tiga Jarwo terpantau mulai ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas dari atau menuju arah Jalan Muhammad Suruji atau arah Patrang, Jalan Bebe Cuman, dan Jalan Maslim. Pantauan cuaca Tobrawan dengan suhu berkisar 21 derajat Celcius. Mengingatkan Sobat G untuk lebih berhati-hati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang Tiga Jarwo, saya Eri Alidavi, kembali ke studio.
0: Terima kasih update-nya Eri Alidavi, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan lancar aktivitas hari ini. Sampai ketemu di studio ya. Kita akan update informasi bersama Eri juga nanti sobat dari newsroom ya, dari issues update. Jadi kamu bisa stay tune terus dan terus berkabar di WhatsApp kita, karena kita sudah dapat himpunan informasi yang cukup banyak nih ya. Di kawasan kampus kondisinya berawan tebal, kemudian juga sobat Shandy mengabarkan tadi dari arah Rambi Puji itu berkabut, kemudian juga sobat Gugun Black mengabarkan dari Kejayan, Pasar Sempolan, kemudian juga sampai Pakusari nih kondisinya juga berkabut. Sobat K, di perjalanan kamu pagi hari ini gimana kondisinya? Apakah juga sama berkabut-berkabut juga? Nampaknya rata ya sekabupaten Jember. Coba di-share juga update-nya di 08 11 37 8 10 29 bersama Alifa dan Eri, sambil kita nikmati satu single dari Andin berikut ini.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh,

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Good morning.
3: Sound of Knowledge.
4: Selamat pagi Sobat Imawati, sudah bergabung di WhatsApp kita juga. Kalau dipuger nih kondisinya nampaknya agak berbeda ya, jadi nyeri. Dipuger nih ada kelihatan matahari loh Sobat K. Di sana meskipun cuacanya dingin, tapi kondisinya matahari sudah bersinar di puger pagi hari ini Sobat K. Informasi terbaru dari Sobat Imawati. Agak berbeda dikit ya Sobat Imawati dengan kawasan Jember Kota. Dan juga mudah-mudahan lancar selalu aktivitasnya Sobat Imawati. Tumben hari Jumat on, iya. Untuk hari ini on hari Jumatnya. Terima kasih update-nya Sobat Imawati. Mudah-mudahan lancar terus hari ini. Dan juga nanti kalau sudah ada update menu MBG-nya bisa juga di-share ya Sobat. Biar jadi apa ya, jadi iming-imingnya juga Sobat K buat pendengar. Siapa tahu pendengar kita ada juga dari SPPG-SPPG lain ya. Jadi semangat juga kalau ini SPPG puger bisa, SPPG gue juga harus bisa gitu gak sih? Siap, ditunggu ya Sobat Imawati, mudah-mudahan lancar segalanya hari ini. Dan juga Sobat Gugun Black masih bergabung bersama kita Sobat K pagi hari ini. Sudah nyampe tikungan Kertosari, tepatnya di tikungan S Kertosari ya. Kondisinya di sana ternyata sudah diberlakukan buka tutup jalur Sobat, karena ada pengaspalan jalan. Jadi untuk kamu, harap untuk tetap waspada dan bersabar, khususnya yang hari ini mungkin berada di antrian kendaraan di kawasan Kertosari Sobat, di tikungan S. Di sana ada perbaikan atau pengaspalan jalan Sobat K, sehingga harus diberlakukan sistem buka tutup. Jadi bergantian dan antriannya terpantau juga cukup panjang pagi hari ini menyentuh jam 6.36 ya. Kalau informasi dari Sobat Gugun ini tadi di jam 6.30. Mudah-mudahan lancar terus, dan untuk kamu yang berada dalam antrian harap untuk tetap sabar, santai, karena pasti akan nyampe kok Sobat K. Dan juga ini cukup panjang ya, sekali lagi Alifa lihat dari informasi video yang dikirimkan oleh Sobat Gugun. Untuk yang sekarang sedang berada dalam antrian, kalau mungkin kamu sedang bertanya-tanya, pagi hari ini ada pengaspalan di tikungan S Kertosari. Terima kasih banyak update-nya Sobat Gugun, Sobat Imawati, tadi juga Sobat Shandi. Untuk kamu juga yang sedang dalam perjalanan Sobat K, bisa di-share bagaimana kondisi terbaru pagi hari ini di perjalanan kamu di 08 11 378 1029, termasuk juga di sekitar bottleneck Jalan Turnojoyo ya, di titik Pasar Kepatihan. Gimana kondisinya jam 6.37 ini Sobat K? Apakah terpantau sudah cukup padat atau mungkin terjadi crowded tersendiri di sana? Bisa dikabarkan juga di 08 11 378 1029.
5: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini dari sekitar Jalan Danau Toba ya Sobat K. Jalan Danau Toba ini kan menghubungkan juga dengan beberapa sekolah ya Sobat di Jalan Danau Toba. Jadi terlihat pagi hari ini di jam 6.44 ini kondisi arus lalu lintasnya cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan mereka-mereka yang berseragam Sobat K. Seragamnya pramuka ya hari ini, coklat-coklat pada pakai asduk dan juga senangnya pada pakai helm pagi hari ini. Tapi biasanya kalau habis dirasani gini ya, ntar tiba-tiba ada yang gak pakai helm. Tapi jangan sampai lah ya, khususnya untuk kamu yang belum berangkat dan akan beraktivitas menggunakan kendaraan roda 2, tetap helmnya harus digunakan ya Sobat K. Harus kamu pakai kemana-mana sekalipun jaraknya dekat, karena ini gak hanya tentang ketertiban lalu lintas tapi juga tentang keselamatan berkendara kamu Sobat K. Tetap dijaga dengan baik ya. Dan juga berbicara soal sepeda motor ya Sobat K, pengendara sepeda motor ini merupakan biasanya sasaran yang sering sekali dijadikan target utama oleh para pelaku begal Sobat. Di Jember sendiri beberapa waktu lalu juga sempat ada kabar di beberapa titik ada begal juga. Kemudian seperti yang kita ketahui di jalur Jember Lumajang ya, di Sungai Panjang itu Jatiroto itu juga seringkali terjadi di sana. Korbannya ada masyarakat Jember juga, ada masyarakat Lumajang juga. Dan juga ternyata ini gak hanya terjadi di kawasan sini aja Sobat K, tapi juga di berbagai kawasan di Indonesia termasuk juga Jawa Barat. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu Sobat, KDM ini memantik banyak sekali komentar karena dia membuat sayembara siapa yang berhasil menangkap begal dan menyerahkannya ke pihak kepolisian akan dapat reward 550 juta pada saat itu Sobat K. Dan ternyata itu menyimpan satu maksud tersendiri dari KDM Sobat, kalau ternyata dia pengen angka pembegalan di Jawa Barat itu turun. Dan terbukti setelah pernyataan itu keluar, beberapa hari setelahnya angka pembegalan turun drastis Sobat kayak di kawasan Jawa Barat Sobat. Tapi terkait dengan pembegalan ini ada satu perhatian khusus dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang memperhatikan ada satu akar masalah yang justru jarang dibahas soal begal ini. Kira-kira terkait dengan apa? Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Maraknya aksi begal di sejumlah daerah hingga memunculkan sayembara penangkapan pelaku mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Profesor I. Gede Widiana Suwarda, menilai penindakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi akar persoalan kejahatan jalanan apabila belum diiringi kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada K Radio, Kamis 30 Juli 2026, ia menjelaskan setelah lebih dari 8 dekade Indonesia merdeka, rasa aman masih menjadi kebutuhan yang belum sepenuhnya dirasakan warga. Kekhawatiran menjadi korban begal maupun kejahatan jalanan kini mempengaruhi aktivitas masyarakat. Mulai dari rasa takut beraktivitas pada malam hari, hingga khawatir orang tua melepas anak ke sekolah. Menurutnya, munculnya sayembara menangkap begal memang berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya kriminalitas. Namun, pejabat publik dan aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu tindakan main hakim sendiri. Dalam kajian kriminologi, kata dia, terdapat faktor kriminogen, yakni kondisi atau kebijakan yang justru dapat memunculkan tindak pidana baru. Oleh karena itu, narasi yang memberi kesan legitimasi kepada masyarakat untuk menghukum pelaku di luar proses hukum dinilai berisiko memicu aksi massa dan menggeser fungsi penegakan hukum. Profesor Gede menegaskan, penindakan terhadap pelaku kejahatan tetap menjadi tanggung jawab kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sementara masyarakat diharapkan berperan menjaga keamanan lingkungan tanpa mengambil alih kewenangan negara. Lebih jauh, ia menilai meningkatnya kejahatan jalanan juga berkaitan erat dengan persoalan sosial dan ekonomi. Mengacu pada teori strain dan sejumlah penelitian, kemiskinan serta pengangguran dinilai memiliki korelasi kuat terhadap meningkatnya angka kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah didorong tidak hanya mengandalkan operasi penangkapan maupun pemberatan hukuman, tetapi juga memperkuat strategi pencegahan melalui penciptaan lapangan kerja, pelindungan sosial, perluasan akses kewirausahaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menambahkan, keberhasilan pemberantasan begal tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari semakin sedikit warga yang terdorong melakukan kejahatan akibat tekanan ekonomi. Menurutnya, negara harus mampu menghadirkan rasa aman, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2: Kata kuncinya, saya mendorong pemerintah dan justru, tanda kutip, ya mengharuskan pemerintah untuk bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Street crimes ini atau kejahatan jalanan ini sumber masalahnya adalah kemiskinan. Jadi kalau mau menyelesaikan begal, jambret, pencurian, seperti itu yang terjadi jalanan, ekonomi masyarakat ini harus dijamin dulu nih kesejahteraannya. Tidak ada yang sampai sulit makan, susah memikirkan sekolah anak-anaknya, pekerjaan tidak ada. Nah ini yang harus diselesaikan.
0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Indra Hartawan bergabung di WhatsApp kita di jam 6.46 tadi ya Sobat K, menggambarkan update informasi terbaru di kawasan pas pertigaan Kepatihan sampai Golden Market. Sobat K, pagi hari ini terpantau padat merayap Sobat, dan video singkat yang dikirimkan oleh Sobat Indra ini menunjukkan kalau memang pagi hari ini baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini sama-sama padat dari arah Gelada Kembar menuju ke Jalan Turnojoyo ya. Ini pas banget di bottleneck yang kemarin dibahas oleh Sobat Roy, dan tadi malam sudah kami sampaikan ke pihak Satlantas Polres Jember dan juga pihak Satpol PP Bapak Bambang ya. Kemudian dari Satlantas Polres Jember juga kami sampaikan ke Bapak Ade AKP Ade Andini selaku Kasat Lantas Polres Jember. Sobat K, kita masih nantikan mungkin eksekusi dari usulannya Sobat Roy, apakah memungkinkan jika dilakukan, karena salah satu kepadatan yang terjadi di sana ya Sobat Indra ya. Ini juga karena adanya pasar Kepatihan ya. Adanya titik kantong parkir di pasar Kepatihan yang cukup padat juga. Di sana kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 ini sama juga parkirnya di sisi kiri tepat di pasar Kepatihan. Kalau orang sana bilangnya kayaknya pasar Kepatihan Tengah. Kemarin Sobat Roy itu mengusulkan seandainya dari jam 6 sampai jam 7 pagi aja untuk parkirnya dipindah aja di sekitar GNI. Kan di GNI ada pintu masuk ke pasar juga ya, di GNI sana Sobat K. Jadi masuk dulu ke kawasan GNI, nanti akan parkir di dekat pintu masuk sana sampai jam 7 pagi aja. Lepas dari jam 7 bolehlah parkir lagi di depan titik pintu masuk pasar yang tengah Sobat K. Begitu kemarin kalau yang diusulkan oleh Sobat Roy. Tapi kita semalam baru mendapatkan respon sebenarnya dari Bapak AKP Ade Andini, dan kita masih nantikan juga kira-kira perencanaan eksekusinya bagaimana untuk hal ini, apakah mungkin bisa dilakukan atau justru ada skema lain yang akan dilaksanakan oleh pihak kepolisian Sobat Kaya. Mengingat kepadatan pagi hari di kawasan tersebut ini merupakan sebuah rutinitas ya, dan ini butuh perhatian juga kenapa harus terjadi kepadatan yang begitu parah di kawasan tersebut, apalagi ya setelah pasar nggak jauh dari sana ada beberapa sekolah juga di sana Sobat ya, ada 2 SD kalau nggak salah ya di sebelah kiri setelah pasar Kepatihan, kemudian di sebelah kanan ada SMAK, ada sekolah SMA, dan lanjut lagi biasanya sudah mulai mereda Sobat K kepadatannya. Cuman masuk lagi ke kawasan Pasar Tanjung agak rame lagi. Jadi kondisi terbaru di sana biasanya pagi hari seperti itu. Tapi mudah-mudahan akan ada tindakan tersendiri ya, akan ada eksekusi skema tersendiri untuk bisa mengurai kepadatan di sana, di mana udah jelas banget salah satu yang menyebabkan titik kepadatan adalah titik kantong parkir di depan pintu masuk Pasar Kepatihan. Terima kasih banyak update-nya Sobat Indra Hartawan. Mudah-mudahan setelah ini perjalanannya lancar lagi, tidak terhalang kepadatan lalu lintas lagi, dan tetap aman aktivitasnya seharian ini. Sekali lagi terima kasih banyak update-nya Sobat Indra. Untuk kamu juga Sobat K, lagi di mana kamu pagi hari ini? Mangli, perempatan Mangli. Biasanya ini juga sama nih, rutinitas pagi juga sama-sama padat biasanya di sana. Gimana kondisi terbaru pagi ini Sobat K? Di perempatan Mangli, antrian kendaraannya sampai mana? Bisa dikabarkan update-nya di 0811-378-1029.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

Nah, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan dua klaster perkara dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap bawahan serta pihak swasta. Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut berdasarkan kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara, KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam 2 klaster kasus itu. Salah seorang tersangka adalah staf administrasi di lingkungan KPK. Menurut Budi, yang bersangkutan berstatus sebagai personel perbantuan dari institusi kepolisian.